0: Kayaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia Dika Yudhistira menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, sekarang di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya karena di dalam visdum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
18: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
18: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
16: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
19: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
18: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
20: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
18: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selepas tadi kita ikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari religi pagi ya, warta berita daerah, info perakhiran cuaca, dan ada warta berita sentral ya, bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Pukul 8 pendengar, kami akan ajak Anda bergabung kembali bersama dengan program 1. Tapi sebelum itu kami akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda di pagi ini ya, untuk Lintas Bintuan Pagi. Masih bersama saya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Korlantas Polri pendengar mengingatkan masyarakat untuk tidak menyalip kendaraan besar secara sembarangan di jalan raya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan akibat area blind spot pada truk dan bus. Melansir laman Korlantas Polri, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal ialah minimnya pemahaman terhadap area blind spot kendaraan besar. Blind spot merupakan area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat langsung.

Lihat pengemudi karena posisi duduk tinggi. Kemudian, bagian belakang kendaraan karena truk dan bus tidak memiliki kaca spion tengah melihat langsung ke belakang. Samping kiri kendaraan menjadi area blind spot paling luas dan berisiko tinggi bagi pengendara lain. Pandangan pengemudi ke sisi kiri sangat terbatas hingga bagian tengah dan belakang kendaraan besar. Kemudian samping kanan kendaraan tetap memiliki titik buta akibat terhalang pilar kabin kendaraan besar. Selanjutnya adalah area titik buta sisi kanan berada dari pintu kanan hingga pertengahan bodi kendaraan besar. Ya, berikan itu tadi yang perlu kita waspadai gitu ya, ketika kita di jalanan ketemu mobil besar gitu ya, karena banyak sekali blind spotnya atau titik buta, Anda tidak terlihat oleh supir katanya ya, kalau di belakang truk tangki kayak Pertamina gitu teman-teman ya. Jadi kita harus aware akan situasi kita di sekitar, lebih hati-hati lagi dalam segala situasi.

0: pasti pengen ditemenin sama Kangen Band sampai tua kan? Makanya telepon ke nomor ini ya.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal,

siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

27.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, maksud kami Kemen P3A, menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas. Pasalnya, akses kesehatan yang setara bagi perempuan sangat penting demi menciptakan keluarga sehat dan generasi berkualitas. Kalau perempuan Indonesia sehat, maka bangsa akan kuat karena perempuan menjadi pilar utama kesehatan keluarga. Perempuan melahirkan, menjaga, dan membesarkan generasi masa depan, sehingga akses kesehatan setara wajib dipenuhi, ungkap Menteri PPPA Arifah Fauziah dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu 16 Mei 2026. Namun demikian, menurut Arifah mengakui angka kematian ibu dan kasus kanker serviks masih menjadi tantangan serius kesehatan perempuan Indonesia. Menurutnya, penanganan persoalan kesehatan perempuan membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian P3A juga mendorong kampanye hidup sehat melalui olahraga keluarga. Arifah bahkan turut bermain pedal bersama suami dan anaknya sebagai simbol pentingnya dukungan keluarga terhadap kesehatan perempuan. Sementara itu, Wamen P3A Veronica Tan menekankan pentingnya kesadaran perempuan menjaga kesehatan reproduksi sejak dini melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Veronica juga mengajak perempuan aktif berolahraga agar kesehatan tubuh dan reproduksi tetap terjaga sepanjang kehidupan. Pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dengar, masih akan kami sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk Anda di Lintas Bintuhan Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tetap bersama kami di RRI Pintu Hati. Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lemba, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SHM HUM, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Jambi, Selatan ya? Seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Nah, sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa. Diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Tetapi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Jadi misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan di Serawai, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian sebetulnya. Jadi secara umum strukturnya sama saja, tapi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak, karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tetapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, tetapi hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam. Ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat. Ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik, yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada kulit tanduk, hewan, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan, gitu. Jadi yang membuat saya sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di Manak saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Lebong masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah saya sebut ya, di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Iya. itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu?
1: Sedang beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah Pak Kepala Museum mencoba mengidentifikasi, mm-hmm. beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan, mm-hmm. Dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Berapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah ya, punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi, di UNIP terutama, itu diajarkan. Hmm. Jadi diharapkan ada mahasiswa yang kemudian nantinya menekuni, hmm-hmm. dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Rejang Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah, mm-hmm. tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah. Tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi, mm-hmm. itu Rejang Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan, belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHM HUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro4 RRI.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

Pagi yang cerah di hari Sabtu 16 Mei 2026 dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Masih bersama saya, Freddy Siswanto di Lintas Bintuhan Pagi saat ini pendengar. Dan beberapa lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer lainnya akan masih ya kami sajikan untuk menemani Anda beraktivitas, menemani Anda bersiap-siap lagi masuk-masukin barang ke dalam bagasi mobil untuk jalan-jalan bareng gitu ya sama keluarga, menikmati suasana libur panjang ini dari hari Kamis ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh, benar-benar libur panjang ini ya untuk teman-teman yang menikmati liburan pastinya ya. Selamat pagi sekali lagi kami ucapkan. Dan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya masih kami sajikan spesial untuk menemani Anda di pagi ini.

pukul 8.36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi di Indonesia, Sabtu 16 Mei 2026. Perakirawan BMKG, Afif, mengatakan, seperti yang dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut pendengar, untuk di Pulau Sumatera, Banda Aceh itu berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sementara Jambi dan Bengkulu udara kabur, dan Palembang hujan disertai petir. Sementara itu di Pulau Jawa, pendengar, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan, sementara Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Kalimantan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, Samarinda dan Banjarmasin hujan disertai petir, Sulawesi, Mamuju dan Gorontalo hujan dengan intensitas sedang, kemudian Makassar, Kendari, dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Manado hujan disertai petir. Sementara untuk di Maluku dan Papua, Ternate hujan dengan intensitas sedang, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sementara Jayawijaya hujan dengan intensitas sedang.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku belinya. Kaila lihat, tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu, ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya, Bu. Kaila kecapean, habis MPLS murid baru.
1: Iya ya, gak kerasa ya, nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi,

0: Tapi Kayla juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
2: Kenapa Bu?
0: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi Bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi gak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
5: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla. Kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu nak?
0: Iya bu.
1: Tumben kamu pulang cepat nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak bu, Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah, terus dihukum lagi.
0: Iya bu, besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu
4: Allah. Ibu, ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puaskan kalian semua. Puas kalian, puas. Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
1: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang ia pasti tersenyum di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
6: Dengan kami temani ruang dengar Randy untuk edisi 16 Mei 2026 ya. Nah, gak berasa tuh udah di bulan Mei, udah di pertengahan bulan ya berjalan. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha gitu ya. Wah, kayaknya baru kemarin deh kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tiba-tiba kita udah ngerayain aja Idul Adha ya. Nah, udah hampir 1 tahun berlalu juga gitu ya dari puasa. Nanti gak berasa udah ketemu sama puasa lagi. Ya kayaknya waktunya cepet banget berlalu ya. Nah, pendengar, selamat pagi untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang di pagi hari ini lagi sudah memulai aktivitasnya ya dengan cuaca yang cukup bersahabat hari ini, gak terlalu panas banget, terus juga semalam udah diguyur hujan gitu. Mungkin buat Anda yang terutama bekerja di daerah perkebunan ya, cuaca seperti ini cuacanya mendukung banget untuk kita mungkin pengen bersih-bersih, pengen beres-beres, tebas-tebas dan sebagainya ya. Jangan sampai nanti terlalu panas gitu ya. Kalau terlalu kepanasan, bisa gimana gitu ya. Nah, pendengar, cara cerdas membaca label gizi. Untuk ke Anda, membaca label gizi pada kemasan makanan masih sering diabaikan oleh banyak orang. Padahal informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui kandungan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Banyak orang yang melewatkan label gizi karena terburu-buru atau belum memahami cara membacanya dengan benar. Dan dikutip dari laman Ayo Sehat ya, kemenkes.go.id, 16 Mei 2026, memahami label gizi dapat membantu memiliki makanan yang lebih sehat. Label gizi ini berisi informasi penting seperti kalori, karbohidrat, protein, lemak, gula, sehingga natrium. Dengan memahami informasi tersebut, seorang dapat mengontrol asupan nutrisi dan juga menjaga kesehatan secara optimal. Salah satu bagian yang sering diabaikan adalah ukuran porsi yang menjadi dasar perhitungan seluruh kandungan gizi. Dan jika seseorang mengkonsumsi lebih dari satu porsi, maka jumlah kalori dan nutrisi yang masuk juga masuk dalam hitungan tulang. Kalori dalam label gizi menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan tersebut, dan pengendalian kalori itu sangat penting, terutama bagi yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan, ya. Jadi kalau kita udah tahu kandungan gizinya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu, apalagi kita pengen menurunkan berat badan kita, maka hal itu sangat penting sekali, ya, untuk menjaga berat badan kita. Selain itu, kandungan gula dan natrium perlu diperhatikan karena sering tersembunyi dalam makanan olahan. Konsumsi berlebihan dari kedua komponen tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi dan gangguan metabolik. Pemahaman label gizi juga berarti tidak mudah percaya pada klaim bagian dari Kemenkes seperti rendah lemak atau tanpa gula. Maksud kami bagian dari kemasan seperti rendah lemak atau tanpa gula. Kebiasaan membaca label gizi secara teliti dapat membantu masyarakat memilih makanan yang lebih sehat dan menjalani pola hidup yang lebih baik, ya. Itu dia pendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda. Dan Anda masih mendengarkan informasi-informasi lainnya, nanti kami sajikan di ruang dengar Anda, ya. Ada Belo dengan Tas Setia spesial untuk Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nebringa Radio Beta featuring Ipang ya, dengan sharing yang kayaknya memang kalau kita sedang menghadapi segala sesuatu, kalau kita udah punya pasangan barangkali ya, kalau kita gak bisa sharing sama orang lain gitu ya, kita butuh sharing sama pasangan kita gitu ya. Dan apalagi kita misalkan pengen memutuskan segala sesuatu hal yang itu berkaitan untuk masa depan kita gitu, penting banget untuk kita sharing dulu gitu ya, sebelum kita ngambil keputusan sendiri. Nah, gunanya sharing itu tadi biar bisa melepaskan semua apa yang menjadi beban kita dalam pikiran gitu ya. Jangan kita telan bulat-bulat, jangan kita makan sendiri semua permasalahan, semua apapun itu tetap butuh sharing ya, apapun itu hasilnya nanti, mau itu sesuai dengan keinginan kita atau sebaliknya tidak, belum sesuai dengan keinginan kita ya, yakinlah bahwasanya takdir yang terbaik itu pasti akan hadir juga. Sumpah mati dari Stinky akan temani ruang dengar Anda untuk siang hari ini.

Mega Sarari, Bintuhan, dan Vidi Aldiano dengan membiasakan cinta ya. Nah, ini minum gula aren atau minum gula aren aman atau berisiko ya. Nah, biasa banget sih kalau kita sering temuin ya, ada kebiasaan orang-orang suka minum gula aren itu bersama kopi gitu ya. Karena dipercaya gula aren itu lebih sehat ketimbang gula pasir atau gula putih ya. Nah, tapi kini kita bakal bahas bener gak sih sebenarnya gula aren itu lebih baik, apakah memang ada resikonya ya. Nah, kita bakal bahas dulu bahwasanya minum dengan gula aren kini semakin populer dari berbagai kalangan masyarakat. Cita rasa khas dan kesan alami membuatnya sering dianggap lebih sehat ya. Gula aren berasal dari nira pohon aren yang diolah secara tradisional hingga mengental dan mengkristal. Proses ini membuatnya masih mengandung sedikit mineral seperti kalium dan juga magnesium serta zat besi. Namun demikian, kandungan nutrisi tersebut sebenarnya sangat kecil ya dan tidak signifikan bagi tubuh Anda. Karena itu, anggaplah bahwa gula aren sepenuhnya sehat perlu bisa dilihat secara bijak ya. Jadi, kalau misalkan anggapan bahwa gula aren itu sepenuhnya sehat itu perlu dilihat secara lebih bijak ya. Terlepas dari proses pembuatannya, gula aren tetap termasuk gula yang mengandung sukrosa, dan artinya konsumsi berlebihan tetap dapat meningkatkan kadar gula darah dan menambah asupan kalori harian. Risiko kesehatan dapat muncul jika minum gula aren dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat memicu kenaikan berat badan tuh, terutama ya obesitas, hingga penyakit seperti diabetes tipe 2 dan gangguan jantung. Nah, selain itu, banyak minuman gula aren di pasaran tidak sepenuhnya menggunakan gula aren murni ya. Nah, dikutip dari laman Ayo Sehat kemenkes.co.id, nah, beberapa produk justru mengandung tambahan gula sirup dan creamer yang meningkatkan kadar kalori. Meski demikian, minuman gula aren tetap boleh dikonsumsi selama dalam batas wajar, dan kunci utamanya adalah mengontrol jumlah dan frekuensi agar tetap seimbang dengan pola hidup sehat. Itu dia mendengar ya. Jadi sebenarnya ketika kita pengen konsumsi minuman dengan gula aren itu masih perlu kita kontrol ya, karena tidak menuntut kemungkinan kalau kita terlalu banyak yang namanya minum manis itu pasti yang namanya mengandung sukrosa tadi ya, dan itu berakibat kalau kita terlalu keseringan atau kadarnya lebih banyak itu akan membuat ya beberapa gangguan kesehatan seperti obesitas, terus juga diabetes tipe 2 dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita semua mendengar bijak, walaupun kita suka manis tapi tetap aja harus kita batasi asupan untuk manisnya untuk per hari ya. Jangan sampai kita berlebihan minum manis yang itu nanti bakal berdampak buruk terhadap kesehatan kita.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Iya, satu lagi dari Shinobi dengan Cintamu Palsu ya. Nah, satu lagu bakal berakhir untuk gelaran lagu pop Indonesia di Ruang Dengar Anda untuk edisi pagi ini atau di pagi hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita bakal tuntaskan dengan Tengku Rasya dengan kamu, dan nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bisa mendengarkan bersama lagu-lagu dangdut.
1: Skip FM Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, teraktual. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: ngono to. Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, mendengar beberapa lagu dangdut sudah menghibur kita di pagi, di siang hari ini di Lintas Pagi. Ya, Bupati Kaur apresiasi kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda ternak. Nah, Bupati Kaur Gusri Pausi memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Satpol PP Kabupaten Kaur dalam menegakkan peraturan daerah atau perda terkait penertiban ternak. Yang dinilai berdampak positif baik terhadap ketertiban lingkungan maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Hingga saat ini, PAD yang berhasil dikumpulkan dari penertiban ternak telah mencapai sekitar 115 juta. Pendapatan tersebut sumber dari hasil lelang serta penebusan ternak yang berhasil diamankan oleh Satpol PP Kaur. Ya, diungkapkannya bahwasannya pihaknya tegas bahwa capaian ini tegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras dan konsisten petugas di lapangan, dan pihaknya juga menilai langkah tegas tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan demi kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh pihak termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait agar turut mendukung upaya Satpol PP dalam menegakkan perda. Sinergi lintas sektor dinilai sangat penting agar penertiban ternak dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan, ya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk memelihara ternak dengan cara yang baik dan benar, seperti mengandangkan hewan peliharaan. Hal ini penting guna menghindari gangguan ketertiban, namun mencegah potensi kurangi bagi pemilik ternak. Ya, hingga perda ternak ditetapkan, Satpol PP telah melaksanakan lelang keempat yang digelar. Tercatat terdapat 1 ekor ternak yang dilelang, dan kegiatan tersebut menjadi bagian upaya penegakan aturan sekaligus memberikan efek jera kepada pemilik ternak yang masih membiarkan hewan berkeliaran bebas. Ya, itu dia pendengar untuk informasinya. Pukul 10:38 di ruang dengar Anda, kita bakal hadirkan beberapa lagu dangdut kembali. Ini adalah dari Selvi Yama dengan Yatim Piatu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk
2: hiburan. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit?
4: Baik pendengar, kita gabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
5: The Champions sungguh luar biasa.
6: Again in Champions League is really fantastic, I think.
7: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
8: Damaging because we needed either a win or
7: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan ini, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Haryanto sudah menunjukkan tanda dimulainya pertandingan antara

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, Pergar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3. Masih di Bengkulu siang ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Tadi kita hadirkan bincang di RRI, dan kali ini lagu dan informasi akan kami hadirkan.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai Pom di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. Bepom Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen Bepom Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai Pom di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

0: Resensi buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

0: Mendengar pemerintah.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Ya, 98,8 MHz RRI Bintuan. Ah, ada beberapa lagu klasik ya, atau lagu oldies kami hadirkan di ruang dengar Anda. Vina Panduwita dengan Bruri Mercury. Terus juga tadi mengiringi lagu Dia dan Aku dari Christine ya. Nah, buat Anda yang lagi menikmati hari akhir pekannya, kayaknya benar-benar beruntung ya kalau untuk bulan Mei ini. Buat Anda yang menantikan libur kayaknya cukup banyak ya. Dari hari Kamis kemarin, Jumat, Sabtu, terus juga besok nyambung hari Ahad ya. Nah, ada 4 hari buat Anda yang lagi LDR-an, kayaknya juga ini suatu hari keberuntungan juga ya. Karena 4 hari itu bisa kumpul bareng keluarga, rasanya gimana ya. Nah, manfaatin sebaik mungkin, jangan sampai hari libur tiba itu tidak terlalu dimanfaatkan ya. Nah, ini kita bakal hadirkan anggapan atau mitos, atau mitosnya kelapa penyebab cacing kremi ya. Ini dia anggapan bahwa konsumsi kelapa itu dapat menyebabkan efeksi cacing kremi masih kerap beredar di tengah masyarakat ya. Mitos ini bahkan membuat sebagian orang ragu mengkonsumsi kelapa secara rutin. Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa kelapa justru memiliki ragam manfaat kesehatan, terutama bagi kesehatan pencernaan. Kelapa dikenal mengandung asam laurat atau asam kaprat ya, yang bersifat antimikroba alami. Kandungan ini mampu membantu tubuh melewati bakteri, virus hingga parasit tertentu di dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu, anggapan bahwa kelapa menjadi penyebab cacing kremi tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pakar gizi menjelaskan infeksi cacing kremi umumnya disebabkan oleh kebersihan lingkungan dan persoalan yang kurang terjaga seperti tangan yang tidak bersih atau makanan yang terkontaminasi dengan telur cacing. Dan sementara itu, kelapa yang dikonsumsi dalam kondisi bersih dan diolah dengan baik justru aman dan menyehatkan. Selain bersifat anti parasit, kelapa juga dikenal mampu membantu menjaga keseimbangan kolesterol dan tubuh. Lemak alami pada kelapa, khususnya lemak rantai sedang, dinilai dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL ya, sehingga membantu menekan dampak kolesterol jahat atau LDL jika dikonsumsi secara wajar. Manfaat lain dari kelapa adalah membantu mengatasi masalah sembelit. Serat yang terkandung dalam daging kelapa dapat melancarkan buang air besar serta mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Kondisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan secara menyeluruh. Dari sisi konsumsi, kelapa dapat dinikmati dengan beberapa cara. Daging kelapa segar dapat dikonsumsi langsung dalam porsi secukupnya, diolah menjadi santan tanpa pemanasan, atau juga diproses menjadi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil atau VCO tanpa proses pemanasan tinggi. Meski kaya manfaat, masyarakat tetap diimbau untuk mengkonsumsi kelapa secara seimbang dan memperhatikan kebersihan bahan pangan ya. Pola makan sehat yang disertai dengan kebiasaan hidup bersih menjadi kunci utama untuk mencegah berbagai penggangguan pencernaan termasuk infeksi parasit. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh informasi keliru terkait konsumsi kelapa. Edukasi berbasis fakta menjadi langkah penting agar potensi pangan lokal seperti kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesehatan keluarga. Itu dia, jadi jangan ragu ya buat mengkonsumsi kelapa. Ada yang mengatakan mitosnya kelapa itu bisa menyebabkan cacing kremi. Nah, padahal enggak lah ya gitu. Tapi enggak tahu juga kalau makan kelapanya tanpa menjaga kebersihan. Ya, intinya adalah kebersihan sih sebenarnya ya. Ketika kita mau makan, cuci tangan dulu gitu. Jangan tiba-tiba langsung emplok aja tuh makanan ya. Enggak tahu tangan kita udah menyentuh bakteri apa aja. Udah menyentuh langsung menyentuh makanan. Jadi ya kadangkala cacing kremi ataupun sakit gitu ya bukan dari makanan itu sendiri, tapi karena dari kuman, dari bakteri ya yang menempel di tangan kita yang kita enggak kelihatan secara kasat mata dan kita tidak mencuci makan sebelum memakan sesuatu gitu ya. Nah, mulai dari sekarang mendengar, kita harus tetap terus untuk menjaga kesehatan ya, apapun itu. Budayakan untuk selalu mencuci tangan sebelum kita makan.

0: Rp10.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: kerja ya. Siang kayak naik angkot.
1: Rumah Bung Karno. Jika berkunjung ke Bengkulu, sempatkan singgah sejenak ke rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu. Sebuah rumah bergaya lama yang dulunya milik seorang saudagar Tionghoa, kini telah menjelma menjadi objek wisata sejarah. Karena disinilah Bung Karno menjalani masa-masa pengasingannya pada tahun 1938 hingga 1942 setelah dipindah dari ND Flores. Di rumah inilah, Soekarno kemudian mengenal Fatmawati, gadis cantik dari kota Bengkulu yang kemudian dipersuntingnya menjadi istri. Rumah pengasingan yang didiami Bung Karno ini bukan hanya menjadi objek wisata sejarah Bengkulu, bahkan menjadi nominasi situs wisata sejarah terpopuler oleh Anugerah Pesona Indonesia 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata. Bekas-bekas pengasingan Bung Karno dulu dijadikan objek wisata. Dari ranjang besi tempat tidur Bung Karno, ratusan eksemplar buku berbahasa Belanda di kamar dan ruang tamu, termasuk surat cinta Soekarno untuk Fatmawati. Surat cinta yang tak lekang oleh waktu.

0: 88 MHz RRI Bintuhan, kami akan hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik, penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasih-Nya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Kisah Bocah Pembeli Es Krim. Kisah ini sudah lama sekali, sekitar tahun 1930-an. Ketika itu harga es krim sundae masih terbilang murah. Suatu hari, seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun mendatangi kedai kopi sebuah hotel dan duduk di satu meja. Seorang pelayan menaruh segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" tanya bocah itu. 50 sen, jawab si pelayan. Bocah itu mengeluarkan kepingan uang dari kantong celananya dan menghitungnya. "Kalau es krim yang biasa berapa?" tanyanya lagi. Saat itu sudah banyak pelanggan yang menunggu untuk dilayani, dan si pelayan menjadi tidak sabar. 35 sen, jawabnya dengan kasar. Bocah itu menghitung uangnya sekali lagi dengan hati-hati. "Aku pesan yang biasa saja," lanjutnya. Tidak lama kemudian, si pelayan membawa pesanan bocah itu dan menaruh bonnya di meja, lalu dia pergi. Setelah menghabiskan es krimnya, ia membayar ke kasir dan pergi. Ketika si pelayan hendak membersihkan meja yang tadi dipakai bocah itu, ia kaget dan mulai menangis. Di samping piring tempat es krim terselip 2 koin bernilai 5 sen dan 5 koin bernilai 1 sen. Inilah alasannya bocah tadi tidak jadi memesan es krim sundae, karena ia ingin memberikan uang tips yang layak kepada si pelayan. Bukankah kita sering bersikap seperti pelayan tadi? Selalu cepat menghakimi orang lain, selalu melihat suatu keadaan atau kejadian dari satu sisi saja. Suatu yang tampak tidak baik di satu sisi belum tentu tidak baik juga di sisi yang lain. Seperti pada cerita tadi, tindakan si bocah yang membuat si pelayan jengkel ternyata berujung pada maksud dan niat yang baik. Dan sayangnya, si pelayan terlambat menyadarinya. Sebelum kita mengalami hal yang sama seperti pelayan tadi, mari belajar untuk memahami suatu kejadian atau seseorang dari berbagai sisi, sehingga kita bisa mengambil tindakan atau mengeluarkan perkataan yang tidak akan kita sesali di kemudian hari.

Cerah Jiwa. Arti ayah di kehidupan kita. Bagi seorang yang sudah dewasa, yang sedang jauh dari orang tua, akan sering merasa rindu dengan ibunya. Bagaimana dengan ayah? Mungkin karena ibu lebih sering menelpon, menanyakan keadaanmu. Terasa ibu lebih dekat. Tahukah kamu? Ternyata ayahlah yang mengingatkan ibu untuk menelponmu. Saat kecil, ibulah yang lebih sering mendongeng. Tahukah kamu bahwa sepulang bekerja dengan wajah lelah, ayah selalu menanyakan pada ibu, apa yang kamu lakukan seharian? Saat kamu sakit batuk atau pilek, ayah kadang membentak, sudah dibilang, jangan minum es. Tahukah kamu, ayah khawatir. Ketika kamu remaja, kamu menuntut untuk dapat izin keluar malam. Ayah dengan tegas berkata, tidak boleh. Sadarkah kamu, ayah hanya ingin menjagamu. Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kamu bisa lebih dipercaya, ayah pun melonggarkan peraturannya. Kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah, menunggu di ruang tamu dengan sangat khawatir. Ketika kamu dewasa dan harus kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu, dan ayah sangat ingin menangis. Di saat kamu memerlukan ini itu untuk keperluan kuliahmu, ayah hanya mengernyitkan dahi. Tanpa menolak, beliau memenuhinya. Ayah sangat menyayangimu, tetapi seorang ayah sulit mengungkapkan dalam perbuatan dan perkataan seperti ibu. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di pelaminan bersama seorang yang dianggapnya pantas, ayah pun tersenyum bahagia. Apa kamu tahu bahwa ayah pergi ke belakang dan menangis karena ayah sangat bahagia? Semoga putra-putriku berbahagia bersama pasangannya. Setelah itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang memutih dan badan yang tidak lagi kuat untuk menjagamu. Semoga kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang tidak saja mencintai, memuliakan, mendoakan orang tua kita, namun terus membuktikan senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat positif.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik, pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak Warta Berita. Kita punya lagu dari Vidi Aldiano kali ini dengan Dara. Iya, untuk Warta Berita Daerah siang ini, nanti juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 16 Mei 2026. Sari Berita. Pecinta sepak bola menantikan pertandingan Piala Dunia melalui radio. Bupati Kaur Gusril Pausi mengajak seluruh masyarakat mendukung dan menyukseskan Festival Gurita tahun 2026. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Pecinta sepak bola menantikan pertandingan Piala Dunia melalui radio. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia tahun 2026, antusiasme masyarakat pencinta sepak bola di Kota Bengkulu terus meningkat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu masyarakat karena menghadirkan pertandingan bergengsi dan atmosfer berbeda dibanding edisi sebelumnya. Salah seorang pencinta sepak bola di Bengkulu, Ardansah, mengaku sudah tidak sabar menantikan dimulainya Piala Dunia tahun 2026. Menurutnya, turnamen kali ini diyakini akan lebih menarik karena diikuti lebih banyak negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus. Selain dinantikan melalui tayangan televisi dan media digital, siaran Piala Dunia juga diperkirakan kembali menjadi perhatian pendengar radio, termasuk melalui siaran Radio Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran, RRI selama ini dikenal aktif menghadirkan siaran olahraga, termasuk pertandingan sepak bola internasional. Kehadiran siaran radio dinilai masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang ingin mengikuti perkembangan pertandingan saat beraktivitas.
2: Sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Ardan mengatakan mendengarkan siaran pertandingan melalui radio memiliki sensasi berbeda karena pendengar diajak membayangkan langsung jalannya pertandingan melalui narasi komentator. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Format baru tersebut diperkirakan membuat persaingan semakin ketat dan menghadirkan lebih banyak pertandingan menarik bagi pencinta sepak bola dunia. Ian Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23 serta Festival Gurita tahun 2026, Bupati Kaur Gusril Pausi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan rangkaian kegiatan yang akan digelar pada 22 dan 23 Mei 2026 mendatang. Bupati menegaskan momentum tersebut bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat luas. Melalui Festival Gurita dan peringatan Hari Ulang Tahun Kaur, pemerintah daerah ingin menampilkan keindahan destinasi wisata, kekayaan budaya, serta geliat UMKM lokal yang menjadi kebanggaan Kabupaten Kaur. Ia juga berharap peringatan HUT Kaur ke-23 dan Festival Gurita 2026 dapat dijadikan sebagai ajang mempererat kebersamaan sekaligus sarana promosi daerah dan penggerak perekonomian masyarakat. Dalam rangka persiapan launching Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, seluruh keterkaitan dengan Koperasi Kelurahan Pagar Dewa, Babinsa Koramil, beserta dengan Babin Kamtibmas, Ketua Koperasi Merah Putih, Ketua LPM, Ketua RW 01, Ketua RT 06, seluruh pengurus dan masyarakat melaksanakan gotong royong. Kegiatan gotong royong pembersihan koperasi dilaksanakan pada Sabtu pagi. Gotong royong untuk persiapan koperasi desa atau koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan wujud implementasi sistem ekonomi Pancasila guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dan Dim 0407 Kota Bengkulu, Kolonel Infantri Condro Edi Wibowo melalui Dan Ramil 40707 Kampung Melayu, Kapten Infantri Sarman melalui Babinsa Kelurahan Pagar Dewa, Serda Ahmad Bukhari mengatakan kegiatan ini mencakup berbagai persiapan teknis dan operasional agar koperasi dapat beroperasi dengan baik. Dikatakan TNI siap berkoordinasi secara maksimal untuk keberlangsungan acara menjelang launching, mulai dari bersih-bersih hingga kesiapan Koperasi Merah Putih ini nantinya. BPS Kabupaten Kaur telah memulai tahapan sensus ekonomi 2026 per 1 Mei dengan diawali sensus pengisian tautan mandiri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur secara resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 per tanggal 1 Mei 2026. Kegiatan pendataan skala besar ini dipastikan berlangsung serentak di seluruh wilayah hingga pertengahan Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria MSI menegaskan, bahwa timnya telah siap melakukan pemotretan struktur ekonomi di seluruh sektor. Persiapan yang matang termasuk pelatihan ribuan petugas lapangan telah diselesaikan untuk menjamin kelancaran pendataan. Sensus ini mencakup seluruh pelaku usaha mulai dari UMKM, pedagang mikro hingga perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kaur. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk menerima petugas dan memberikan data yang benar. Dikatakan Antoni, tahapan pelaksanaan dilakukan secara bertahap demi efisiensi dan ketepatan sasaran. Pada awal Mei ini pendataan difokuskan pada usaha menengah dan besar melalui pengisian tautan mandiri.
4: Jadi sensus ekonomi ini sudah mulai gabungnya. Per 1 Mei sudah dilaksanakan sensus ekonomi sampai Agustus. Nah, di bulan Mei ini mulai persiapan petugas dan pelatihan petugas dan pelaksanaan KEWI, sensus KEWI. Jadi sensus ekonomi itu ada dari 3 jenis, ada PEPI, ada KEWI, ada KEPI untuk perusahaan besar dan menengah yang pakai KEWI. Nah, di minggu pertama ini kami namanya ada KKD, Koordinasi Komunikasi dan Diplomasi, untuk memetakan jumlah UB. Jadi setelah itu dapat waktunya untuk di blasting email pakai KEWI. Nah, minggu kedua direncanakan itu blasting KEWI bersamaan, ngibar atau ngisi bareng.
3: Sementara untuk tahapan door to door nanti baru akan dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk itu masyarakat yang terdata hendaknya bisa menerima petugas dengan baik. Selain itu pihaknya berharap masyarakat bisa memberikan data dengan sebaik-baiknya. Data yang terkumpul nanti menurut Antoni akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan. Kebijakan yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat sektor usaha lokal. Bagi masyarakat atau pelaku usaha di Kabupaten Kaur yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan SE 2026, dapat mengunjungi BPS Kabupaten Kaur atau datang ke pelayanan statistik terpadu BPS. Demikian Rohim Inata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sejumlah pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepahyang hingga kini terkendala belum tersedianya lahan. Dari total 117 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahyang, sebanyak 90 wilayah diketahui masih mengalami persoalan lahan. Meski menghadapi berbagai hambatan, pemerintah daerah memastikan proses pembangunan tetap dilanjutkan secara bertahap. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahyang, Herman Zamhari, menyampaikan bahwa saat ini baru 4 koperasi yang rampung dibangun. Keempat koperasi itu juga telah dinyatakan siap untuk mulai beroperasi melayani masyarakat. Herman Zamhari juga mengungkap 4 koperasi yang telah selesai dibangun berada di Desa Taba Padang, Kecamatan Seberang Musi, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, serta Desa Bukit Menyan, Kecamatan Bermani Ilir. Beralih ke berita selanjutnya, hingga bulan Mei 2026, Dinas Kesehatan mencatat ada 5 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Jumlah kasus saat ini alami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan penurunan jumlah kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini adalah bukti keberhasilan Pemkab Kaur dan menjalankan program pencegahan sejak dini, mulai dari tingkatan paling bawah, yakni desa. Meski kasus DBD tahun ini menurun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Apalagi sekarang musim penghujan masih berlangsung, sehingga berpotensi menjadi momentum bagi nyamuk untuk berkembang biak lebih mudah. Gembala Gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bengkulu, Pendeta Yusak, menyatakan bahwa tingginya tingkat toleransi antarumat beragama di Provinsi Bengkulu sangat layak menjadi percontohan bagi wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat di daerah ini mampu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, keharmonisan, dan kebersamaan yang erat tanpa adanya sekat pemisah meskipun memiliki perbedaan keyakinan, suku, maupun budaya. Suasana kondusif yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial bersama ini dinilai menjadi kunci utama sekaligus kekuatan penting dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta memperkokoh persatuan warga yang diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Pendeta Yusak juga memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, yang secara konsisten hadir merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Langkah strategis pemerintah dan mendorong semangat persatuan ini dinilai berhasil memperkuat fondasi kerukunan dan memotivasi warga untuk bahu-membahu membangun daerah. Melalui sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat yang toleran tersebut, Bengkulu diharapkan dapat terus mempertahankan statusnya sebagai daerah yang damai, sekaligus menjadi teladan nasional dalam merawat keberagaman. Beralih ke berita selanjutnya, Direktur RSUD Kaur, Dr. Ahmad Mufti, beserta seluruh unsur pimpinan melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi absensi se-ASE Perbup nomor 28 tahun 2026 beberapa waktu lalu tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP dan aplikasi Srikandi di lingkungan RSUD Kaur. Ahmad Mufti menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan bukti nyata oleh pimpinan RSUD Kaur terhadap program kerja pemerintah daerah Kabupaten Kaur saat ini tentang penegakan disiplin bagi seluruh pegawai. Ia mengatakan diharapkan setelah kegiatan ini sumber daya manusia khususnya yang ada di RSUD Kaur dapat menjadi pelayan masyarakat yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, berintegritas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan bidang profesi yang dimiliki masing-masing individu dan dapat mewujudkan kualitas mutu pelayanan kesehatan terbaik di Kabupaten Kaur. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kami di 0811 73 07 079. Sekian warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Medoktor yang mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.
2: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
3: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kalau bersyukur.
2: Saya selero, Mak, nak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
3: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
2: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
3: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
2: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
3: Padik nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tuh?
2: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu Kolama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
3: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
4: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya, terima kasih pendengar masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat gitu ya, bahagia pendengar. Jangan kebanyakan scroll media sosial, kadang itu mempengaruhi kondisi perasaan Anda ya pendengar. Jadi bawaannya moodnya gak baik.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yes. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batinau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Bella Nova dengan Rumput Tetangga. Pendengar, saat tengah menonton kita pukul 14.13 menuju Indonesia Barat. Anda masih menyiap kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin bergabung pada kesempatan kali ini kami tunggu di 0739 61655. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya,
2: assalamualaikum.
1: Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Waduh, aku bakal dong kalau Mbak Desi siaran benar saya kedengar di senggol-senggol dong.
1: Oke, nanti di senggol-senggol nih.
2: Request lagunya ini ya.
1: Boleh.
2: Lagunya Setia Untuk Selamanya.
1: Setia Untuk Selamanya. Ini Juragan Sayur bukan?
2: Iya.
1: Setia Untuk Selamanya dari
2: yang,
1: siapa?
2: Yang paling ganteng itu lah. Yang paling ganteng, yang paling berani dia nih.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Setiap hari bang seriakan aku ngomong aku yang paling berani, berani apa? Contohnya bang banyak warga, aku yang berani nelpon gitu kan. Dari opo selatan aku yang maju gitu kan, kan berani kan?
1: Iya betul.
2: Iya. Daripada kita jauh-jauh kan lebih baik kita sambil duduk sambil itu. Ada patutnya gini, jangan suka makan timun lebih baik makan semangka, jangan suka duduk melamun lebih baik dengar radio Bintuhan aja.
1: Asik. Ya. Pantunnya bagus.
2: Ya, ada lagunya?
1: Ada, ini dari Safira.
2: Ya.
1: Oke.
2: Salamnya

0: teman hatinya jangan.
1: Iya betul.
0: Cuma yang di rumah banyak hatinya, yang untuk di rumah bayo.
1: Oke oke.
0: Itu ya.
1: Oke.
0: Burung Irang Burung Cerawati, cukup sekian dan terima kasih. Batu Patung Kulung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandar Sayur pendengar dari Oku Selatan. Kita masih menantikan di belakangnya di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Prodang Ruth.
2: Halo. Dangdut anak kita.
1: Iya, halo. Siapa ini di mana?
2: Ini Mbak Desi. Itu volumenya di kerasin, Mbak, kedengaran di HP.
1: Enggak kedengaran di HP, Ge?
2: Halo. Halo.
1: Iya.
2: Itu volumenya di studio gedein. Enggak ke HP.
1: Oh, kayaknya yang lain kedengaran deh. Coba deh cari alternatif lain gimana caranya.
2: Ya, itu enggak masuk ke HP. Coba volumenya digedein.
1: Udah digedein?
2: Udah.
1: Iya.
2: Oh, kenapa ya?
1: Mungkin sinyal kali.
2: Sinyal apa ya?
1: Oke. Ini suaranya jelas enggak?
2: Ah. Ya kalau di HP enggak kedengeran.
1: Di mana salahnya ya? Kurang tahu juga ini di mana letak salahnya. Oke, okay, masuk saja mau rekas lagu apa?
2: Aku harus lagu ini aja. Usah kau tangisi.
1: Usah kau tangisi.
2: Dari Dayu Age.
1: Dari Dayu Age, oke. Okay. Sapa-sapanya?
2: Salam Mbak ya.
1: Iya boleh, silakan.
2: Salamnya kedua untuk Bandar Sayur. Ini sama-sama dari Oku Selatan ya.
1: Iya.
2: Salam kenal Bandar Sayur dari desa Oku Selatan, Pulau Beringin. Untuk Pak Mawardinya, aduh kenapa ya Pak Mawardi nggak ingin gabungan lagi ya?
1: Kayaknya Pak Mawardi lagi pulang kampung kayaknya.
2: Pak Peranya pulang pulang. Ada Mas Rini, Elisitari, Bu Linda. Mbak Desi, Mbak Sri, aku punya pantun.
1: Boleh.
2: Kuasa Tuhan indah sudah saya. Mbak Desi aja deh, siapa yang punya?
1: Oh, orang rumah. Orang rumah. Oke.
2: Okay. Tapi nggak enak juga ini lah, nggak kedengeran di HP.
1: Aduh, ini bisa dengar lewat radio. Gitu. Nanti kita coba tanya deh sama teknisi kita, ini ada kesalahan di mana gitu.
2: Kalau ingat yang lalu, masa lalu itu ada volume di studio juga.
1: Coba nanti aku
2: orang di gede.
1: Minta tolong sama orang-orang teknisi ya.
2: Ya itu aja Pak.
1: Baik, terima kasih PK.
2: Iya. Ayo, saya lagi Pak Tera, yuk gabung yuk masuk.
1: Oke.
2: Okay. Udah lama nih yang gak gabungan kau tuh.
1: Oke.
2: Ya itu aja Pak Sri.
1: Oke iya, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PK apa dengar? Sama dari Oku Selatan juga, selain Bandar Sayur tadi. Satu pendapat lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Ada siapa di mana? Halo, Prodangdut.
3: Waalaikumsalam Pak Sri.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
3: Dari Lampung.
1: Dari Lampung Barat?
3: Bukan, pesisir barat.
1: Oh, dari pesisir barat.
3: 1916.
1: Pesisir barat dari 1916. Lagi ngapain sekarang? Di mana?
3: Enggak tahu lah.
1: Lagi ngapain?
3: Lagi istirahat di tengah hari.
1: Di mana? Di kebun?
3: Lagi istirahat sekarang. Ini baru yang dihujan, tapi enggak lebat kok, cuma gerimis semuanya.
1: Gerimis. Sama di sini juga gerimis kok. Ya, tapi
3: sekarang mangkanya ini udah agak cerah.
1: Oh, udah mulai berhenti. Ya, kayaknya memang kalau di Bintuhan ini kan orang mau pasar malam tuh. Biasanya memang kalau udah mulai pasar malam itu hujan terus. Enggak tahu kenapa.
3: Situasi apa langganan ya?
1: Iya, kayaknya memang udah langganan. Kalau ada yang rame-rame gitu di lapangan, pasti hujan.
3: Emang gitu juga, kalau di kru juga kayak gitu.
1: Iya, sama ya.
3: Ada tadinya kemarinnya dari panas pas mulai atas malam, nyatanya sekurang-kurangnya gerimis.
1: Iya betul. Oke, sekarang mau rekas lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya? Lagunya apa yang enak ya?
1: Apa? Mau lagu baru apa lagu lama?
3: Bonekamu.
1: Bonekamu dari?
3: Siapa ya? Apa dari lagu lama tapi udah di di cover di terbaru itu.
1: Boneka. Apa bonekamu ya? Eli Kadam boneka India. Oh, bonekaku dari Dini Aliani.
3: Tapi judulnya boneka untuk kamu.
1: Bonekaku untuk kamu.
3: Bukan boneka untuk kamu.
1: Oh, boneka untuk kamu. Kita cari dulu ya boneka untuk kamu. Boleh sambil nunggu sapa-sapa dulu nih.
3: Misalkan katanya banyak yang ada nasibnya tadi, ada PK, ada batas sayur, ada palet sekali, ada BJL, ada Bang Radul, ada Pak Nasrudin, ada semuanya, ada kecuali. Lagunya ada enggak?
1: Boneka Cinta. Iya, yang di cover lagu terbaru kan?
3: Ya, itu aja lah.
1: Oke, kita siapin ya.
3: Terima kasih Mbak ya.
1: Oke, sama-sama.
3: Semoga selalu sehat, siapin yang berumur rezeki aja ya.
1: Amin.
3: Udah aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Putra 11-16, ada PK juga, ada Bandar Sayur juga. Sudah 3 penelpon kami hadirkan dan kita tunggu dulu untuk yang telepon selanjutnya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar kita. Kali ini kami siapkan ada Safira dengan Setia Untuk Selamanya, spesial untuk Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintu Hand, satu buah lagu Boneka Cinta Pergar. Di pukul 12.40 waktu dari Siabar. Kita masih menantikan di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini?
2: Ada Lek Sukari di Tanjung Sakti.
1: Lek Sukari di Tanjung Sakti, apa kabar Lek? Sudah lama tidak mendengar suaramu. Baik-baik saya. Oke. Oke, Lek sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Lek lagi ngapain?
2: Bagaimana di situ, cerah?
1: Hujan, gerimis. Hujan gerimis.
2: Sama dong.
1: Di sana juga gerimis.
2: Oh, Sandi pagian tadi.
1: Dari pagi. Okay,
2: gerimis okay. Mengundang.
1: Gerimis mengundang kayak lagu ya. Oke. Okay.
2: Undang Mbak Asri.
1: Iya, betul. Lek mau rekas lagu apa nih, Lek?
2: Lagunya Rindu Tapi Malu.
1: Rindu Tapi Malu.
2: Ya.
1: Malunya sama siapa?
2: Salam Mbak Desi ya.
1: Iya.
2: Murid saya itu Mbak
1: iya.
2: Desi.
1: Itu. Wah, ternyata ya.
2: Beruntungannya nek lagi Mbak Desi ini. Orangnya itu cerdik itu. Pandai waktu sekolah tuh. Ada 11-16 ada Pak Lawo, ada Putra Jerman, ada Putra Asap, ada JPL. Tidak ketinggalan pula dengan JPL. Pokok adek kro-kro radio RR ini tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Spesial kadek Mbak Asri ini lah.
1: Iya, terima kasih Lek Sukari.
2: Terima kasih atas waktunya Mbak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lek Sukari pendengar.

0: lagi kerja-kerja.
1: Oke lah kalau begitu. Bung Perry langsung saja, Bung, mau request lagu apa nih, Bung?
0: Saya mau request lagu Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang, oke. Untuk siapa nih?
0: Untuk semua pendengar RRI yang sudah masuk ataupun yang belum. Dari saya, salam sehat sejahtera.
1: Oke.
0: Ya, gitu aja Mbak ya.
1: Oke, baik.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Bung Perry ya, baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Satu penelpon lagi sebagai penelpon terakhir pendengar untuk Prodangdut edisi Sabtu kali ini. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, adik adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa ini?
2: Ada siapa ya?
1: Siapa, ayo.
2: Dari Tanjung Sakti Duka ini, Ibu Linda.
1: Ibu Linda, gimana?
2: Ya, apa kabar Mbak?
1: Baik, kabar hari ini. Bu Linda kemana saja?
2: Ya, aku ini kadang-kadang Mbak Asri mandu. Mau nelpon dan masuk-masuk.
1: Oh, gitu.
2: Sampai habis.
1: Sampai habis ya.
2: Tinggalan terus.
1: Oh. Aku tunggu-tunggu mana nih Bu Linda ya?
2: Sampai keriting Pak Anu dari jempol nih.
1: Oh iya. Kalah cepat berarti Bu Linda ya?
2: Iya.
1: Oke. Tapi Bu Linda sehat kan?
2: Alhamdulillah. Tapi ini apa namanya, walaupun nggak nelpon nggak masuk, tapi aktif mendengarkan terus.
1: Oke, terima kasih Bu Linda.
2: Sama-sama.
1: Oke.
2: Request lagu ya.
1: Boleh.
2: Lagunya Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta. Oke, lagunya sapa-sapa boleh untuk siapa nih Bu Linda?
2: Dalam-dalamnya untuk semuanya aja, tanpa sampai saya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Spesial untuk Mbak Asri.
1: Iya, terima kasih Bu Linda.
2: Sama-sama Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ada Bu Linda. Ini baru saja bergabung di kesempatan kali ini, merupakan penelpon terakhir pendengar untuk Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia RRI Bintuhan. Kami siapkan Rindu Tapi Malu spesial untuk Anda.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: 88 FM RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar, kita cukupkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan ajak untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Imah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa, bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka, melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu, yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia, yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara, yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka, karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta.

perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka Ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret Ayah dan Ibu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Hello, nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 98,8 FM RRI Bin Tuhan.
1: FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Salsa, Salsa Bila Pendengar. Dengan buka hati di kesempatan kali ini, kita ke pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami perbarui informasi menarik di kesempatan sore hari ini untuk Lintas Bintuhan Sore, yang mana informasi kami kutip dari indonesia.id terkait dengan Korlantas Polri menetapkan 1 Januari 2027 sebagai target penerapan EBPKB secara nasional. Jadi, jika sesuai jadwal, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB berbasis kertas ini akan digantikan sepenuhnya oleh sistem digital sebagai bagian dari transformasi layanan registrasi dan juga identifikasi kendaraan Indonesia. EBPKB ini merupakan versi digital dari BPKB konvensional yang selama ini berbentuk buku fisik. Lewat sistem ini, data kepemilikan kendaraan akan tersimpan secara elektronik, sehingga lebih praktis, lebih aman, dan tidak mudah rusak atau hilang. Langkah ini juga didukung dengan penerapan faktur digital dan juga cek fisik online yang sudah mulai berjalan sebagai pondasi menuju sistem administrasi kendaraan yang sepenuhnya digital. Itu dari pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI dan juga indonesia.id. Nanti kami perbarui Anda di kesempatan sore hari ini. Informasi-informasi lain terus pantau kami di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di Kompleks Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besar.

Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan makam Senton Ali Basya. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

manis, sepah dibuang. Pepatah ini menggambarkan kondisi objek wisata Lobang Kacamata, goa yang menyerupai kacamata raksasa yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dinamakan Lobang Kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lobang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lobang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di bukit batu, maka akan terlihat bahwa Lobang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas areal pertambangan zaman dulu, Lobang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, peringat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Peringat satu buah lagu daerah yang kami dikendorong dengar kamu untuk mengawal perjumpaan kita untuk lagu-lagu daerah di kesempatan kali ini. Peringat kami hadirkan lagu daerah sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, baik itu di FM 98,8 atau streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Robi dengan Gindu Dusun ya. Pendengar, lagu daerah ini punya selalu punya cara sederhana untuk menyampaikan perasaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Dan salah satunya ini lagu Gindu Dusun, ini ciptaan Robi. Lagu ini juga menggambarkan tentang kerinduan seorang perantau terhadap kampung halaman. Jauh dari dusun, membuat dirinya terus menahan rasa rindu kepada keluarga dan suasana desa. Dalam liriknya yang sang perantau ini mengingat banyak kenangan semasa tinggal di kampung ya. Mulai dari orang tua, keluarga, sahabat lama, hingga tempat bermain yang dulu sering dikunjungi bersama. Kalimat teringat ngejemu dusun tue, maksud kami teringat ngejemu tue dan juga teringat ngesanak famili, ini memperlihatkan betapa besar rasa sayang kepada keluarga. Jadi meskipun berada di jauh di rantau, kenangan tentang rumah itu tetap melekat di hati. Tidak hanya itu pendengar, lagu ini juga menggambarkan tentang perjuangan hidup seseorang anak rantau. Dan ia memilih bertahan di perantauan demi mengejar cita-cita masa depan dengan baik. Baik liriknya terdengar, "Oi emak aku ndak balik," itu menunjukkan keinginan kuat untuk pulang. Namun kepulangan itu ingin dia lakukan setelah cita-cita dan juga harapannya ini berhasil tercapai. Jadi pesan dalam lagu ini pendengar, itu terasa dekat dengan kehidupan banyak orang ya. Sebab merantau sering membuat seseorang ini harus menahan rindu demi memperjuangkan masa depan. Lagu ini juga pendengar mengingatkan kita bahwa sejauh apapun seseorang pergi ke kampung atau pergi dari kampung halaman, ini kampung halaman tetap memiliki tempat yang istimewa di hati. Jadi kehangatan keluarga dan kehangatan masa kecil ini sulit untuk dilupakan. Jadi melalui lagu Gindu Dusun pendengar, ini pendengar kita diajak untuk menghargai perjuangan anak rantau sekaligus menjaga hubungan dengan keluarga di kampung halamannya. Itu dia pendengar, sekilas cerita terkait dengan lagu Gindu Dusun, ini rindu perantauan untuk kampung halaman ya. Dan lagu ini kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami ajak Anda untuk memperbarui informasi-informasi lain di kesempatan sore hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Sembilan, 8,8 FM RRI Bintang Peringer, satu buah lagu dari Dang Sirat dengan Gadis Antawan. Mendengar lagu dari Dang Sirat sore hari ini, matang kita pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, kali ini kita ajak Anda, kita kulik terkait dengan lagu Gadis Antawan. Ini dari Dang Sirat, pendengar ya. Kita akan bahas terkait dengan bagaimana lagu Gadis Antawan ini itu bisa bisa dibilang bisa tercipta seperti itu ya. Nah, jadi lagu Gadis Antawan atau dari Dang Sirat ini itu memang menceritakan tentang kisah bisa dibilang seseorang yang selalu memiliki cerita yang bisa dibilang kehidupan di desa kemudian merantau ke kota. Kemudian setelah pulang dari kota yang awalnya juga biasa saja, kemudian setelah pulang ia sudah mulai berubah, lebih cantik, lebih bersih, lebih ganteng ya. Dan juga diharapkan pendengar lagu Gadis Antawan ini dapat mengingatkan kita tentang jati diri sendiri, jangan sampai lupa daratan sehingga lupa dengan bahasa seperti lagu dari Dang Sirat ini ya. Nah, berikan nanti kami akan ajakkan untuk memperbarui informasi lain untuk persoalan kita di Lintas Bintang Sore kurang lebih 15 menit ke depan, nanti akan tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, di Lintas Bintang Malam nanti akan dan ditemani oleh rekan kami yang lain di kesempatan sore ini. Jadi sebelum kita akhiri kebersamaan kita kembali dengarkan beberapa lagu daerah. Ada satu buah lagu dari Bobby dengan Begadis spesial untuk Anda.

Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Rumah adat di Nusantara.
2: Rumah adat Papua. Papua merupakan provinsi yang berada paling timur dan paling luas dalam wilayah Indonesia. Suku asli Papua berjumlah ratusan dengan beberapa suku mayoritas, yaitu suku Dani, Damal, Amungme, Arfak, Asmat, dan Yali, serta masih banyak suku-suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, dari sisi rumah adat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di iklim Papua yang dingin. Rumah adat Papua dikenal dengan sebutan rumah honai, yang berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material murni 100% dari alam. Berdasarkan fungsinya, rumah honai dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah bagi pria Papua atau yang kita sebut dengan honai, rumah bagi wanita Papua yang disebut EBAI, dan rumah yang khusus digunakan untuk kandang hewan ternak babi yang disebut wamai. Ketiga jenis rumah honai ini dari strukturnya terlihat sama persis. Hanya saja untuk rumah yang dikhususkan bagi pria Papua biasanya akan dibuat lebih tinggi. Filosofi rumah adat honai bagi masyarakat adat Papua adalah sebagai tempat pengajaran

Dan kehidupan bagi anggota keluarga, menjalin kebersamaan, pendidikan bagi pemuda Papua, melatih kepemimpinan, dan menggambarkan bagaimana cara bertahan hidup di iklim Papua.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore edisi hari yang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Di Lintas Bintuhan malam Anda akan ditemukan kami dengan Sirat yang akan menemani ruang dengar kami hingga tuntas nanti tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Bari pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Winton dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin Aturang Sirat sempatan sore hingga menjelang malam nanti menemani Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Malam di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Ya, pendengar, saat ini pukul 18:01, tepat pukul 18:03 nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib, dan pukul 7 nanti seperti biasa, maksudnya pukul 19 seperti biasa, kita ikuti rangkaian informasi dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti malam siapkan Anda pukul 21 hingga pukul 22:30 akan kami ajak Anda untuk berdendang bersama di karaoke udara. Itu benar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda sempatan Lintas Malam edisi hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat malam, dan selamat beristirahat bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya. 98.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

cerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Kepegawaian Negara lagi kasih peringatan penting buat para ASN. Jadi di portal ASN Digital tuh sekarang muncul notifikasi keamanan karena ada sejumlah akun yang terdampak kebocoran data login akibat serangan malware. Nah, masalahnya pendengar, malware ini tuh jenis stealer yang bisa diam-diam mengambil data tanpa disadari pengguna. Jadi walaupun kita ngerasa nggak melakukan apa-apa, data login ini bisa saja udah bocor. Nah, kalau tiba-tiba pas login muncul tulisan password salah, padahal nggak pernah ganti password, itu bisa jadi tanda akun sudah diambil alih. Nah, solusinya bisa langsung reset password secepatnya. Dan sebagai langkah pengamanan, BKN sekarang juga sudah menerapkan sistem multi-factor authentication. Jadi login nggak cukup pakai password aja, tapi juga perlu kode OTP sebagai lapisan tambahan. Dan BKN juga mengingatkan beberapa hal penting biar akun tetap aman, misalnya pakai password yang kuat dan beda di tiap platform. Jadi jangan asal klik link mencurigakan, hindari download aplikasi dari sumber nggak jelas, dan pastikan perangkat selalu update serta pakai antivirus. Selain itu juga pendengar, ASN juga diminta hanya mengakses layanan lewat situs resmi BKN karena sekarang juga ada tautan palsu yang beredar lewat pesan singkat. Intinya pendengar, ini tuh jadi pengingat kalau keamanan digital itu bukan cuma tanggung jawab sistem, tapi juga masing-masing pengguna. Jadi lebih waspada dan jangan anggap sepele hal-hal kecil saat beraktivitas di dunia digital. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi menerbitkan aturan baru soal pengelolaan obat di retail modern. Jadi sekarang minimarket, supermarket, sampai hypermarket boleh menangani obat tertentu. Tapi nggak sembarangan pendengar, dan pegawainya juga wajib ikut pelatihan dulu sebelum bisa mengawasi atau menjual obat tersebut. Dan aturan ini tertuang dalam peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026, dan semua retail modern diminta menyesuaikan paling lambat 17 Oktober 2026. Tapi perlu dicatat pendengar, ada batasannya juga. Retail non-farmasi tetap dilarang meracik atau mengemas ulang obat. Jadi hanya boleh menjual dalam bentuk yang sudah jadi sesuai ketentuan. Nah, kalau melanggar ada sanksi administratif, bahkan bisa sampai rekomendasi pencabutan izin usaha. Dan menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, aturan ini tuh dibuat untuk menutup celah pengawasan yang selama ini lebih fokus ke apotek. Nah, sekarang retail modern juga ikut diawasi lebih ketat. Tujuannya juga jelas, supaya obat yang beredar di masyarakat tetap aman, berkualitas, dan tidak disalahgunakan. Jadi intinya pendengar, aturan ini tuh bukan untuk mempersulit, tapi justru memastikan masyarakat tetap terlindungi meskipun beli obat di retail modern.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh

0: Tergus secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur.
1: Optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pulau Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Dipangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu lalu ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang populasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung apapun. Dia akan mengontrol hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama, hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi ADMB ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan malam tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi di Hari Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha lebih dari badannya ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
2: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya melihat target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
6: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Ini kita pulangkan kembali ke penginapannya.
6: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
7: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jemaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima. daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
6: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji Embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Jumah Muhammad. Jumah.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
2: Kami sesungguhnya para jamaah belum mengetahui. Sama-sama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berlari selama sampai ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
1: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahadjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang BPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, BPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemanjuran ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, sekian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
7: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
8: Yang confident we will get.
9: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
7: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
9: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum melatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Mingus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Pembaharuan. Dan Anda juga bisa saksikan siaran ini pendengar melalui YouTube channel kami RRI Net Bengkulu dan dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama pendengar mimbar Protestan.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua kembali dalam acara kita. Doa dan harapan kami tentu saja kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar di berbagai tempat dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita hadapi, yang kami doakan kiranya kita tetap mampu berjuang karena kita tidak sendirian. Kita terus disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dan sabarlah menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sdila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mendengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat, sehat sampai hari ini, semua oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan malam ini pun kami boleh diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus memberkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya kami bisa mendapatkan berkat khusus dari firman ini, sehingga Engkau yang dipermuliakan dan kami mengalami pembaruan, perubahan dalam hidup kami hari demi hari. Berkati firman-Mu dan berkati pendengar dan pemirsa setia. Kami akan belajar firman Tuhan. Demi Kristus, pemilik firman ini, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita adalah pembaruan. Dalam konteks bacaan kita itu, Paulus berbicara tentang manusia baru. Pendengar pemirsa yang berbahagia, Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang di Efesus untuk menolong mereka yang saat itu sedang hidup di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah budaya yang tidak mengenal Tuhan, dan juga di tengah hidup orang yang selalu menyembah berhala. Sehingga Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, harus mengalami pembaharuan hidup. Sehingga dari situlah orang bisa membedakan identitas mereka, nampak karakter mereka, nampak sebagai bukti dari suatu pembaharuan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita melihat hal apa sajakah yang menjadi penekanan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, sehingga itu menjadi bukti mereka memiliki hidup manusia baru. Yang pertama, bahwa untuk memiliki dan hidup sebagai manusia baru harus ada tekad dan harus ada kemampuan, harus ada dorongan yang kuat, komitmen yang kuat untuk meninggalkan kehidupan manusia lama. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22, Rasul Paulus menekankan ternyata ciri-ciri manusia lama itu adalah pikiran mereka itu sia-sia, sehingga mereka cenderung dipengaruhi dengan pikiran negatif dan kecurigaan, lalu dengan pikiran-pikiran yang tidak mengenal Tuhan sebagai manusia-manusia duniawi. Dan juga akhirnya, oleh karena pikirannya sia-sia, membawa mereka kepada pengertian yang gelap. Tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, dan mana yang berguna, mana yang bermanfaat. Kecenderungannya adalah melakukan hal-hal di luar daripada kebenaran, di luar dari apa yang Tuhan mau. Hatinya keras, tidak bisa dinasihati. Firman Tuhan sampai hanya sebatas telinga saja, tapi tidak mengalami perubahan secara kehidupan. Dan hati mereka kecenderungan penuh dengan amarah, kejengkelan. Hidup mereka selalu dikuasai dengan dendam, iri hati. Lalu hidup dalam hawa nafsu, bahwa apa yang mereka lakukan cenderung untuk menyakiti, untuk pementingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan itu yang dilakukan. Tabiat-tabiat dosa terus terjadi dalam diri mereka. Nah, itulah ciri daripada manusia lama yang diharapkan oleh Rasul Paulus, supaya jemaat yang di Efesus ini meninggalkan manusia lama itu. Lalu yang kedua, ternyata bahwa untuk menjadi manusia baru, pembaruan itu harus dimulai dari pikiran dan hati. Yang paling penting dalam

seluas-luasnya kepada Allah sendiri untuk membarui pikiran kita. Dan juga yang kedua adalah hati. Hati itu merupakan pusat kehidupan manusia. Dan di dalam hati inilah terpancar berbagai macam hal yang akhirnya membuat kita melanggar firman Tuhan. Dari dalam hati ini seringkali muncul nilai-nilai yang perlu kita perhatikan. Nilai yang bagaimana? Tentu saja harusnya mempunyai nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, karakter-karakter hidup yang menyenangkan Tuhan. Tetapi oleh karena pikiran dan hati kita, seringkali kita tidak dikontrol oleh kuasa Roh Kudus, oleh Allah sendiri, akhirnya apa yang baik, apa yang benar, apa yang disebut dengan kebajikan, seringkali kita abaikan. Akhirnya kita cenderung terus jatuh dalam dosa yang sama. Ini menjadi pengalaman kita hari-hari. Kadang-kala kita cenderung jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang sama. Banyak orang sudah tahu bahwa minuman keras itu tidak boleh, tetapi dia seringkali melakukannya dan berulang-ulang kali. Hal-hal yang menajiskan itu tidak boleh. Perkataan-perkataan yang menyakitkan tidak boleh. Kita sudah tahu, benci itu tidak boleh, iri hati tidak boleh, sombong tidak boleh. Tetapi kecenderungan, oleh karena kita tidak bisa mengontrol pikiran dan hati kita, maka pada akhirnya hal yang seperti ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, itu sebabnya bahwa jikalau kita ingin menjadi manusia baru atau hidup sebagai manusia baru, maka kita harus punya dorongan yang kuat untuk memberikan pikiran kita, memberikan hati kita untuk diperbaharui. Nah, pemirsa pendengar yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi pikiranmu? Bagaimana kondisi hatimu hari-hari ini? Bagaimana dengan cara berpikirmu? Bagaimana dengan cara memandang kehidupan ini? Nilai moral, nilai etika apa yang sudah kita hasilkan? Lalu motivasi hati kita seperti apa? Kalau orang tidak memberikan hatinya untuk sesuatu yang baik, maka motivasi hatinya kecenderungan melakukan hal-hal yang bernilai kejahatan, memperkatakan hal-hal yang bernilai kebencian, kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, keputusasaan. Itu semua yang terjadi. Nah, sebab itu kita harus mempunyai komitmen untuk menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mengalami pembaharuan. Dan Roh Kudus, firman-Nya akan diberikan kepada kita untuk mengalami pembaruan itu. Lalu yang berikutnya, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengerti betul bahwa manusia baru itu memiliki karakter. Karakter manusia baru itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-24 sampai dalam ayat yang ke-32. Apa karakternya? Yaitu karakter manusia baru, yaitu dia harus berkata benar. Dia harus berkata benar. Dia harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya bahwa tidak ada kemunafikan dalam hidupnya. Tidak ada kecenderungan untuk menyimpan dosa lalu melakukan kebohongan, dusta dan tipu muslihat. Terus itu apalagi karakternya? Karakternya bahwa dikatakan bahwa kalau orang mencuri jangan lagi dia mencuri. Lalu dikatakan dia harus bekerja dan berbagi. Bekerja dan berbagi. Nah, ini yang kedua, yang ciri-ciri manusia barunya. Siap berela untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Artinya bahwa dia tidak hidup dalam keegoisan. Dia tidak hidup dalam pementingan diri sendiri. Lalu dia cenderung menjaga perkataannya supaya jangan menyakiti orang lain. Menjaga perkataannya supaya jangan menghakimi orang lain, dan dia harus membangun perkataan.

Hanya itu membangun, memberikan semangat, memberikan gairah ketika dia melihat temannya sedang mengalami keterpurukan, tapi dia harus menolong dengan perkataannya, dia menghibur dan menguatkan. Lalu dia tidak mendukakan Roh Kudus. Apa maksudnya mendukakan Roh Kudus? Artinya begini, kalau kita sudah mengerti itu kebenaran, dan kalau kita dengar firman Tuhan dan firman Tuhan katakan itu kebenaran, yang harus kita lakukan supaya Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita tidak melakukan kebenaran, itu namanya kita sudah mendukakan Roh Allah, mendukakan Roh Kudus dalam bagian ini, mendukakan Roh Allah. Nah, kadangkala ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengerti, kita tahu bahwa kita wajib melakukan kehendak Tuhan, kita wajib melakukan pimpinan Tuhan, kita wajib melakukan suara Tuhan, kita wajib melakukan firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kita menyimpang dari kebenaran itu. Ini yang dimaksudkan dengan mendukakan Roh Allah, mengecewakan Tuhan, membuat Allah tidak nyaman dengan kondisi kita. Lalu berikutnya, ciri manusia baru itu adalah apa? Dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Artinya bahwa sekalipun orang menyakitinya dalam perkataan, dengan apapun sikap dan tingkah lakunya, maka hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh siapapun kepadanya, dia tidak akan menyimpan dalam hatinya dan menjadi suatu kebencian. Tetapi justru dia akan memberkati, dia akan mengampuni. Ini memang tidak mudah. Itulah makanya kita butuh Roh Kudus, kita butuh Allah sendiri, kita butuh firman. Dan kalau orang itu bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan hari demi hari, dan memberikan dirinya dipenuhi dengan kebenaran, maka dia akan mampu untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Nah, lalu berikutnya apa? Yang berikutnya dikatakan bahwa kita harus tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kebenaran dan kekudusan itu harus menjadi komitmen utama kita. Ya, benar dalam hati kita, kudus dalam hidup kita. Ini hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi manusia baru yang diperbaharui dari hari ke hari? Pembaharuan sejati harus terlihat dalam apa? Dalam karakter kita, dalam perkataan kita, dalam relasi kita dengan orang lain, dan juga dengan cara hidup kita sehari-hari. Dan tentu saja cara hidup yang sesuai dengan standar ilahi. Ini yang Tuhan harapkan. Dan marilah kita sebagai manusia baru yang siap diperbaharui, dan akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau ternyata hidup hari-hari kami selalu diwarnai dengan kehidupan manusia lama, baik dari perkataan kami, pikiran kami, hati kami, karakter kami, perilaku kami, cenderung tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tapi kami ingin Engkau memperbaharui kami hari demi hari, supaya dari dalam kehidupan kami banyak orang diberkati, dan kami bisa melepaskan pengampunan, bisa mengasihi, dan juga bisa menjadikan hal-hal yang baik, karakter yang baik dalam perilaku kami hari demi hari. Terima kasih di firman-Mu, dan sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar firman Tuhan tentang pembaharuan atau menjadi manusia baru, yang menuntut kita punya tekad dan komitmen untuk meninggalkan cara hidup manusia lama, lalu ada kesediaan untuk diperbaharui dalam hati dan pikiran, serta menghasilkan karakter ilahi dalam hidup kita hari demi hari. Akhirnya, saya Minggu Sucila dan Riana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
1: Salam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh, boleh Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa Intan?
0: Intan difitnah Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm? Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
2: Okelah, kali ini ibu yang traktir. Yuk makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun, ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan! Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh. Enggak mau dengar.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SWA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berkat selamat malam untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di malam minggu ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua. Yang pasti malam minggunya hari ini insya Allah cerah ya. Apalagi di Belunggu Point ini ramai juga. Wow, untuk Anda yang pengen keluar rumah, hayu.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.go.id, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai malaria monyet yang kasusnya meningkat di Malaysia dan Aceh Jaya. Asalnya penyakit zoonosis tersebut dinilai berbahaya karena parasit Plasmodium knowlesi yang mampu berkembang biak sangat cepat pada manusia. Inke Nadia Dinianti Lubis mengatakan parasit Plasmodium knowlesi ini berkembang biak sangat cepat dalam tubuh manusia. Dan diingatkan malaria monyet berisiko memicu gejala berat hingga komplikasi fatal apabila pasien terlambat mendapatkan penanganan. Ya, pendengar, disampaikan juga penyakit ini umumnya menyerang masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar hutan dan kawasan perbatasan hutan. Dijelaskan penularan terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles, kelompok Leucospirus setelah sebelumnya parasit menginfeksi monyet. Dan penyakit ini umumnya menyerang masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Dan disebutkan juga bahwa peningkatan kasus malaria knowlesi ini berkaitan erat dengan deforestasi dan perubahan fungsi lahan di sejumlah wilayah hutan, di mana kondisi ini memperbesar interaksi manusia dengan nyamuk pembawa penyakit serta habitat monyet di kawasan terdampak secara signifikan. Dan sampaikan juga bahwa gejala infeksi meliputi demam harian, menggigil, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, hingga mual dan muntah. Nah, jika terlambat ditangani, pasien berisiko mengalami gagal ginjal, sesak nafas, hingga kematian. Pendengar, saat ini Malaysia melaporkan 357 kasus malaria knowlesi dengan satu kematian di Sabah hingga pekan epidemiologi ke-16. Sementara di Indonesia, sebanyak 30 kasus ditemukan di Kabupaten Aceh Jaya hingga April 2026.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan tentunya untuk Anda juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kali ini kita simak ada 5 menit dengan Salah Apa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307079. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, benar kembali bersama dan saya kesempatan malam hari ini di gelaran demi gelaran acara telah kami siapkan untuk Anda. Ini dimana seperti yang kami sampaikan tadi, pukul 21 ini akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut karaoke ya. Jadi pendengar yang ingin gabungan, yang ingin bernyanyi bersama di udara, silakan nanti hubungi kami di 0739-61655. Gelaran lagu-lagu karaoke ini nanti akan kami hadirkan hingga nanti pukul 22.30 ya. Baik benar, mengawal kebersamaan kita sebelum dan saya buka, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Arabika dan Nadia.

0: Sebuah lagu yang sangat asik dari Arafik mengawali kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu karaoke udara malam hari ini. Milikmu tak mengantarkan kita ke menit 4 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami langsung aja mengundang Anda untuk bergabung di kesempatan malam hari ini benar di gelaran lagu-lagu karaoke. Silakan 0739 616 55.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
0: Silakan 0739 616 55 yang ingin bergabung di gelaran lagu-lagu karaoke udara malam hari ini. Oke, nampaknya sudah ada yang ingin bernyanyi. Silakan, kita angkat aja. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih, Kang?
2: Dengan Leskari.
0: Leskari, tolong radio volumenya dikecilin. Bila perlu pakai HP aja, pakai suara HP.
2: Enggak masuk di HP sekarang, Bang Sirat.
0: Sekarang masuk enggak nih?
2: Hah?
0: Ini masuk enggak? Halo?
2: Enggak.
0: Halo. Masuk enggak di HP?
2: Masuk dikit.
0: Nah. Itu?
2: Nah, udah.
0: Udah ya? Oke, dengar di HP aja kalau misalnya gitu. Oke, Lai Sukari menjelaskan lagu apa?
2: Lagunya.
0: Tapi masih kegedean itu volume radionya? Halo?
2: Halo.
0: Oh. Udah dikecilin volume radio?
2: Udah.
0: Oke. Mau dengar lagu apa? Mau nyanyi lagu apa, Lek?
2: 100 kali.
0: 100 kali. 100 kali apa itu, Lek?
2: 100 kali dijemput.
0: 100 kali ya, kita cari dulu. 100 kali, 100 kali. Tadi dulu ya, Lek.
2: Dari Sapar KDI.
0: Oh iya iya iya iya. Oke. Okay. Ya, itu lagunya ya. Oke, okay, diputar. Bentar, Lek. Kita pindahkan dulu ya.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Selamat malam.

0: 100 kali. Sebelum mundur, mungkin ada salam-salam, silakan Dek.
1: Ayo, Kande. Terutama Kande, orang yang di Ugu Selatan, yang di
0: gimana tuh,
1: mana tuh, pesisir barat, dan terwali di daerah Krui. Pokoknya Kande, kro-kro radio RRI tanpa terkecuali. Terima kasih atas waktunya Bang Sirat.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lek Sukari baru saja berlalu dengan 100 kalinya. Oke, dibuka langsung di sambar, mantap ini ya. Kayaknya udah siap betul ini, semangat ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini, Kang?
2: Dengan Putra Pematang Miang.
0: Putra Pematang Miang. Siap lagunya?
2: Minta kedai lagu orang biasa.
0: Lagu apa?
2: Orang biasa.
0: Orang biasa. Kita cari, kita lihatin dulu. Orang biasa.
2: Ada dong.
0: Kurai. Kita lihatin dulu.
2: Kira-kira salam kurai dong.
0: Oh boleh.
2: Buat Cik Ram. Boleh. Buat Putra Jerman. Lek Sukari tadi. Pokoknya buat seluruh pendengar aja lah bang. Itu dong.
0: Orang biasanya belum ada ini.
2: Belum ada. Lagu kehilangan dulu lah.
0: Kehilangan ya. Oke, kehilangan.
2: Bang dibantu-bantu dong.
0: Siap. Oke, kita putar langsung ya.

0: terima kasih.
1: Oke, luar biasa, pas sekali ya. Terima kasih Putra Matang Miang ya, yang ada di daerah Muara Saung sana. Baik, punya dua buah lagu, kita dengarkan dulu beberapa iklan layanan masyarakat begitu berikut ini. Nanti dan saya buka lagi layan telepon ya. Silakan persiapkan betul suaranya. Nah, jangan sampai enggak apal nanti ya.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 107,8 FM RRI Bintuna.
1: Baik, benar kita buka lagi line telepon. Siapa tahu masih ada yang ingin gabungan di gelaran karaoke udara malam hari ini. Dan serat gelar nanti hingga pukul 22.30. Jadi 1 jam setengah ya. Biar kita puas semuanya. Baik, nampaknya sudah ada. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Harus jelas ini ya, sinyalnya nih.
2: Sinyal ini, Bang.
1: Ah, itulah nanti kurang ya. Maksimal nanti. Ya. Dengar lagu apa? Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagu Tidak Semua Laki-Laki lagunya.
1: Tidak Semua Laki-Laki ya. Lalu kita cari dulu ada enggak. Tidak semua. Mana nih Tidak Semua Laki-Laki nih. Oh ya, ada nih. Siapa ini?
2: Ini Rimbas di Oku Selatan.
1: Oke, Rimbas. Siapa Mbas ya?
2: Ya.
1: Oke, langsung aja kita putarkan.
3: 1, 2, 3, 4.

Oke, nampaknya sinyal tadi Bang Rimbas ya. Lagunya oke banget tadi tuh. Dan Sirat sudah bergoyang, tapi nampaknya sinyal tadi kurang mantap. Jadi terhambat ya. Memang kalau kita karaoke udara nih, salah satu syarat utamanya harus sinyalnya harus kuat. Kalau sinyal gak kuat, ya itu tadi. Kurang maksimal. Baik, di belakang Bang Rimbas masih kami buka lagi line telepon. Siapa tahu aja masih ada ingin bernyanyi di kesempatan malam hari ini. 0739616655. Monggo, silakan ya. Boleh lagu dangdut, mau lagu apa aja boleh. Mudah-mudahan yang penting ada playlistnya di kami ya. Oke, kita sambil menunggu, walaupun yang sehat nampaknya lagi batuk ini. Sebuah lagu lah dari Dang Silat ya. Lagunya cukup asik, tapi gak tahu nih posisi lagi kurang fit juga. Akhir sebuah cerita.

Oke, untuk semuanya deh, tanpa terkecuali dan spesialisnya buat Pak Mawardi seorang, nggak yang lainnya. Pak Vera lah, boleh Pak Vera. Oke, semuanya deh, spesial semua. Akhir sebuah cerita.

0: Okay. Akhir sebuah cerita. Buat apa kita pertahankan? Kalau memang harus berpisah, ya kita berpisah aja, daripada luka kedua-duanya. CR. Oke, itulah tadi sebuah lagu yang sangat sangat mantap dari ini, karya emas daripada Bang Imron ya. Oke. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini mantap ini. Siapa ini?
1: Dari 65 Kota Agung.
0: Siapa namanya?
1: Tetangganya Mawardi.
0: Oh, tetangga Pak Mawardi. Boleh, kalau mau nyanyi lagu apa?
1: Layang Pandang kalau bisa.
0: Kita liatin dulu ya, ada nggak ya? Selayang Pandang. Soal ini kita. Nana. Kalau selain itu lagu apa, Bang?
1: Apa?
0: Selain lagu Selayang Pandang, lagu apa, Bis?
1: Titip Cinta aja.
0: Titip Cinta, oke. Pak Mardinya kemana, Pak Mardinya?
1: Ada di sini.
0: Ada?
1: Iya.
0: Salam aja, Pak Mardi. Iya. Suruh dulu Pak Mardi itu nyanyi, Bang.
1: Iya.
0: Pengen lah dengar suara Pak Mardi sekali kelinik nyanyi. Oke, okay. Ini tadi abang siapa namanya?
1: Siapa?
0: Abang siapa ini?
1: Ya, Bang Roman.
0: Oh, Man ya. Oke, okay, kita putar langsung ya, Bang Man ya.
1: Ya.

0: Terima kasih, Dang.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Itulah tadi saudaranya Pak Mardi ya. Mungkin satu pondok sama Pak Mardi tadi. Kita dengarkan dulu lagu dangdut berikut ini.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan

Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Kembali kami buka line telepon 0739616655. Silakan yang masih ingin bernyanyi. Ya, kita angkat aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ini, Bun?
2: Dari Tanjung Sakti, Bu Linda.
1: Bu Linda, ya. Oke. Bu Linda mau nyanyi lagu apa?
2: Lagu Di Simpang Jalan.
1: Di Simpang Jalan.
2: Ini Cynthia.
1: Lagunya siapa itu?
2: Ini Cynthia.
1: Ini Cynthia ya. Mm-mm. Sebentar ya, Bu. Salam-salam itu buat siapa?
2: Salam-salamnya buat yang barusan naik tadi. Buat Pak Era.
1: Iya,
2: buat Pak Mawardi. IPL. Tang Yanto
1: ya.
2: Tang Silat juga.
1: Jangan sampai ketinggalan Tang Silatnya, Bun ya.
2: Iyalah. Ya untuk okay. Semuanya aja Tang dari A sampai Z.
1: Oke, okay, udah siap ya.
2: Alhamdulillah siap.
1: Oke, kita putar aja. Ini ya lagunya.

0: Oke, Mama Linda, luar biasa simpang jalan.
1: Terima kasih atas waktunya, dan
0: oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Linda dari Tanjung Sakti tadi, cinta di persimpang jalan masih, dan secara buka hingga nanti pukul 21.30. Saat ini baru 22.30 ya, saat ini baru 21.57. Masih tersisa lebih kurang setengah jam lagi ya. Masih adakah? Oke, sambil menunggu penelpon masuk, sebuah lagu Kupinta Maafmu. Aku berani bersumpah. Spesial ini untuk Pak JBL, Pak JBL dan juga Dong Hujang Barak yang mungkin malam hari ini tengah dengerin Dangdutan RRI. Dong Hujang kalau lagi dengerin, ikut gabung lah kita Dangdutan. Lagu Datang, Mengapa Engkau Datang. Waduh, enak bener itu dah. Coba kita Kupinta Maafmu ya, dari Mansur East.

0: Aduh, aku yang bernyanyi, Pak Wardi yang capek nih ya. Oke, silakan. Siapa tahu aja masih ada yang gabungan 0739616555. Ah, masih ada kan? Ya, halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, siapa?
1: Ini dari Oku Selatan, Bang Rimbas tadi.
0: Bang Rimbas tadi.
1: Ya.
0: Tadi
1: boleh
0: itu kenapa?
1: Masih lagi ya, Bang?
0: Tadi udah nyanyi.
1: Ya udah, tapi baru itu putus.
0: Oh iya, boleh deh. Lagu apa?
1: Lagu Termiskin Dunia ini, Termiskin. Karena nggak ada sinyal di sini, Bang.
0: Oh. Ya. Termiskin Dunia, oke deh. Siap ya, langsung aja.

0: 98,8 MHz.
1: Oke, nampaknya sinyal di Oku Selatan sana. Bang Rimbas tadi. Nah, coba lagi. Ya, halo, siapa?
2: Halo.
1: Iya. Salam.
2: Ya, dari Bandar Sayur.
1: Bandar Sayur, tolong radionya volumenya dikecilin, Bang.
2: Ya.
1: Nah, biar enggak story.
2: Radionya lanjutkan, tidak semua laki-laki.
1: Tidak semua laki-laki yang tadi sempat
2: ya, gitu ya. Iya, putus tadi. Ini sinyalnya lelet juga sini, Bang.
1: Lelet juga ya?
2: Iya. Dari tadi aku ini mulai doang, tapi bisa masuk ini.
1: Mudah-mudahan ini aman ya. Siap ya, Bandar Sayur?
2: Ya.
3: 1, 2, 3, 4.
1: Asik.

Halo. Ternyata memang sinyalnya kurang baik di sana ya. Tapi udah mendingan, udah dapat berapa potong tadi ya. Kasian betul, asik-asik lagunya Bandar Sayur, ternyata terputus. Kita buka lagi, mudah-mudahan ini sukses. Siapa lagi yang ingin gabung, silakan 0739616555. Gelaran lagu-lagu dangdut karaoke malam hari ini bersama Dang Sirat ya. Tanpa terkecuali, masih adakah? Kalau tidak, kita akhiri saja gelaran lagu-lagu karaoke malam hari ini. Nampaknya bukannya tidak mau meneruskan, tapi sinyalnya kurang baik, kurang bagus. Jadi daripada hasilnya tidak memuaskan ya, lebih baik. Bagaimana? Oke, kami akhiri saja hingga nanti pukul 22.30 lagu-lagu dangdut dan Sirat putarkan untuk Anda. Terima kasih atas gabungannya yang sudah gabung tadi, tanpa terkecuali lah ya. Mudah-mudahan kedepannya sinyalnya makin bagus ya. Dengan begitu kita nyanyi juga pasti lebih nyaman, lebih enak, lebih enjoy ya. Kali ini lagu-lagu dangdut dan saya hadirkan untuk Anda sebuah lagu Aku Bukan Rahwana dari King Nasar KDI. Aku Bukan Rahwana. Mana ya roh perasaan ada itu? Salah perempatan. Baik pendengar, kita Sabtu malam minggu depan kembali akan kita gelar ya lagu-lagu karaoke udara di RRI Bintuhan. Kita dengerin aja dari King Nasar KDI, Aku Bukan Rahwana. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat mengikuti. Aku bukanlah rahwana.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Dengar kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fat Padepi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil. Tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting, percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang Maha Menguasai.

segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang Maha Mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang Maha Kaya, selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Pak Padepi.

Pendengar, tetap sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miaturohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pintuan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk itu teruslah bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM RRI BIM Tuhan.
1: Baik pendengar, kembali bersama kami di FM 98,8 MHz kesempatan pagi hari ini. Di lintas pagi hari ini Anda bersama saya dan Sirat hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di lintas pagi ini. Di mana diantaranya tepat pukul 5 lewat 15 menit nanti seperti biasa kita ikuti religi pagi bersama Pro 1 Bengkulu, dan masih bersama Pro 1 tepat pukul 6 kita ikuti warta berita daerah. Pukul 7 seperti biasa juga pendengar, kita ikuti informasi-informasi penting menarik dari Jakarta yang terangkum dalam warta berita Pro 3 Jakarta. Itulah pendengar, akhirnya nanti tepat pukul 9 kebersamaan kita akan berakhir dan akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bertugas di lintas siang, pagi hingga siang ya. Baik, sebelum kita ikuti religi pagi, beberapa buah lagu pop islami akan kami hadirkan untuk Anda kesempatan pagi hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, pernah kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami RRI Bintuhan.
0: Sembilan delapan koma delapan FM RRI Bintuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Pendengar pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita subuh ini tentang ikhlas melawan dunia, ikhlas versus dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, idealnya keikhlasan itu adalah tidak boleh ada unsur lain yang menjadi tujuan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyertakan pujian manusia dalam beramal itu adalah sesuatu yang jelas-jelas merusak dan terlarang. Perbuatan tersebut adalah bagian dari kesyirikan dan dinilai sebagai dosa besar. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana jika dalam amalan yang kita lakukan ada tujuan unsur duniawinya? Seperti agar rezekinya lancar, agar rezekinya bertambah dan lain sebagainya. Maka beberapa nas dalil menunjukkan bahwa beramal untuk mendapatkan keuntungan dunia itu dibolehkan. Sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis itu disebutkan? Qala qallahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis kursi, anfik unfik alaika. Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kata Nabi, man sarrahu ayyab sutalahu rizquhu aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan masih banyak lain dalil-dalil yang menyebutkan ketika beramal mendapatkan keuntungan dunia. Meskipun demikian pendengar, hendaknya dalam beramal kita lebih mengutamakan balasan akhirat daripada balasan dunia. Karena ketika kita beramal dengan tujuan balasan akhirat, maka balasan dunia pun akan kita dapat. Ibarat pepatah nih pendengar, siapa yang menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Akan tetapi siapa yang menanam rumput belum tentu akan tumbuh padi, dan pasti tidak akan tumbuh padi. Maka adapun ayat tadi, hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang bolehnya beramal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan yang lebih dari amal yang kita dapatkan. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai tujuan utama. Bahwa balasan yang akan didapatkan oleh orang berbuat kebaikan, balasannya tidak hanya di akhirat, tapi dikatakan dan dijaminkan Nabi dalam hadis itu, ada yang disegerakan oleh Allah didapatkan kebaikannya di dunia. Bukankah berinfak misalnya pendengar? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita akan dicabut nyawanya, maka kita akan meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertama yang kita ajukan jika ditangguhkan kematian itu adalah berinfak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ya Allah, mengapa engkau tidak tangguhkan, tunda kematian aku? Yang menyebabkan aku kalau ditunda, aku janji akan sedekah ya Allah dan berjanji akan melakukan amal soleh. Itu pendengar dalil. Sampai-sampai ketika kita akan mati pun, kalau boleh dikembalikan lagi ke dunia, kita akan sedekah, berinfak. Adapun jika kita berbuat kebaikan lalu kita mendapat upah dari kebaikan itu, maka itu penjelasannya bagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa kata beliau? Apabila bercampur niat berjihad dengan niat selain riya, seperti untuk mendapatkan upah. Jadi dia berjihad niatnya untuk dapat upah, untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan, atau dalam rangka berdagang, maka pahala jihadnya berkurang dan tidak menghilangkan semuanya. Tapi ingat syaratnya pendengar, selain riya. Beramalnya karena Allah, tapi ada tujuannya di dunia, bukan riya. Maka kata Imam Ibnu Rajab, pahalanya berkurang, tapi tidak menghilangkan semua pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim itu, kata Nabi, seorang prajurit yang berperang di jalan Allah, lalu dia memperoleh ghanimah, maka disegerakan 2/3 dari pahala akhiratnya di dunia. Dan tersisa 1/3 lagi. Jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka disempurnakanlah pahala mereka. Maka Imam Ahmad pun berkata tentang orang yang mendapatkan upah dalam berjihad, jika dari awal dia keluar dengan tidak meniatkan untuk mendapatkan dirham, jika dia berjihad tadi bukan niatnya tidak ada untuk harta, maka tidak masalah dia mengambil harta rampasan. Posisinya sama dengan dia keluar untuk agamanya. Jika dia diberi sesuatu, maka hendaklah dia mengambil. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, apa kata beliau? Jika seorang memutuskan untuk berperang, lalu Allah memberikan imbalan rezeki kepadanya, maka tidak apa-apa. Adapun jika dia berniat, jika dapat bagian, maka dia ikut berperang. Ini yang tidak boleh. Jika dia diberi, dia akan berperang. Jika tidak diberi, dia tidak mau. Ini yang tidak ada kebaikan dalam diri. Adapun jika kita beramal ikhlas karena Allah, lalu dianugerahi oleh Allah berupa pujian yang baik dalam hati orang-orang beriman karena amalnya itu, dan dia senang dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, serta wajahnya berseri-seri, maka yang demikian tidak membahayakan dirinya, karena niatnya tetap karena Allah. Demikian Imam Ibnu Rajab menjelaskan. Mendengar yang dimuliakan Allah, tapi ingat kita hadis Rasulullah SAW. Fawallahi la dunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina dari bangkai anak kambing di atas kalian. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka ingat kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai dunia mengalahkan kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah, niatnya karena Rasul Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Dia hanya mendapatkan wanita yang diinginkan, dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa buruk dan hinanya membandingkan niat kita karena Allah, membandingkan Allah dan Rasulnya dengan dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW melewati satu pasar dan orang-orang sedang ramai di pasar itu. Lalu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil, atau bahasa kita cacat. Beliau pun memegang telinga anak kambing tersebut, kemudian mengangkatnya. Lalu Nabi bersabda, adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Orang-orang menjawab, kami sama sekali tak menyukainya Rasul. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing itu? Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana kalau gratis saja? Para sahabat menjawab, demi Allah Rasul, meskipun dia hidup, cacatnya masih ada karena dia bertelinga kecil, apalagi jika dia sudah mati, untuk apa bagi kami ya Rasul? Maka apa kata Nabi? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing ini. Allah. Mendengar yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Sekiranya dunia ini setimbang dengan sayap seekor nyamuk, tidaklah ia akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir walaupun itu hanya seteguk air. Allah, pertanyaannya pendengar yang dimuliakan Allah, relakah kita menggantikan Allah dan Rasulnya dengan dunia? Sungguh ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan melalui suatu bait doa, wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah buat kita agar kembali ikhlas dalam beramal, dan jangan sampai dunia yang menjadi tujuan dalam beramal. Banyak orang mungkin mulia di dunia, tapi belum tentu kemuliaan di dunia akan dimuliakan Allah nanti di akhiratnya. Maka bagaimana mencari kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di akhirat, Allah akan muliakan nanti kita di dunia insya Allah. Semoga menjadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu

Pria, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan sesaat lagi, tepat pukul 6, kita akan perbarui ruang informasi Anda dan Warta Berita Daerah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Minggu 17 Mei 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme pembayaran gaji ke-13 ASN. Pemerintah Kota Bengkulu mencanangkan program budidaya maggot untuk mengurangi permasalahan sampah organik. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme pembayaran gaji ke-13 ASN. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji 13 bagi aparatur sipil negara atau ASN dan P3K. Hingga saat ini kepastian mekanisme penyaluran belum dapat ditetapkan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyampaikan bahwa pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Juknis ini diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pencairan gaji ke-13. Meski demikian, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan telah menyiapkan anggaran kebutuhan pembayaran gaji ke-13. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN dan P3K penuh waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat. Herwan Antoni menegaskan jika petunjuk teknis telah diterbitkan, maka Pemda akan segera menindaklanjuti proses pencairan. Langkah ini mencakup penganggaran hingga mekanisme penyaluran kepada para pegawai. Ia juga memastikan bahwa pencairan gaji ke-13 tidak akan mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah berkomitmen agar hak ASN dan P3K dapat diterima tepat waktu.
2: Intinya, kesiapan untuk anggarannya sudah. Tapi ya tentu harus menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan. Biasanya Menteri Keuangan akan menyampaikan surat edaran ke kita, baru nanti kita akan proses untuk pembayarannya. Biasanya sesuai arahan Pak Gubernur, Pemda Provinsi Bengkulu tidak boleh lama-lama, harus cepat ya, untuk kesejahteraan pegawai.
3: Untuk ASN dari 3K?
2: Biasanya dari 13 itu untuk ASN.
1: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses administrasi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pencairan berjalan lancar tanpa kendala teknis. Pemerintah berharap pemberian gaji ke-13 dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai, terutama dalam menghadapi tahun ajaran baru serta kebutuhan pendidikan anak. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bengkulu Selatan, Edwin Permana, menjelaskan bahwa aset kendaraan yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah mencapai kisaran 130 ribu unit, baik untuk jenis roda 2 maupun roda 4. Namun minimnya kesadaran wajib pajak berimbas pada realisasi bagi hasil opsen pajak yang saat ini baru berada di kisaran 8 miliar rupiah atau setara dengan capaian persentase kepatuhan masyarakat yang baru menyentuh angka 30%. Untuk mendongkrak tingkat kesadaran tersebut sehingga mampu menembus target 60% pada tahun anggaran 2026, pihak Bapenda kini tengah merumuskan berbagai formula strategis sekaligus memperketat jalinan kemitraan taktis bersama UPTD, PPD Samsat dalam hal validasi data serta eksekusi penagihan secara presisi di lapangan. Edwin Permana menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan beberapa stimulus operasional, salah satunya dengan memperluas daya jangkau armada Samsat keliling hingga ke wilayah pelosok kecamatan di Bumi Sekundang Setungguan. Langkah edukasi masih melalui aparatur pemerintahan desa serta penegakan hukum berkala bersama jajaran kepolisian juga akan mulai diintensifkan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan potensi real yang melimpah tersebut. Otoritas fiskal daerah menekankan bahwa hasil dari pungutan pajak ini pada hakikatnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud penguatan fasilitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tingkat partisipasi aktif warga menjadi pilar krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan dengan pengembangan Samsat Desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki 14 unit Samsat Desa atau SAMDES yang tersebar di seluruh wilayah. Keberadaan SAMDES ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Layanan ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat Induk. Dengan adanya SAMDES, akses pelayanan publik menjadi lebih dekat dan efisien. Pendirian Samsat Desa merupakan hasil kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu. Kedepan jumlah SAMDES akan terus ditambah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah daerah juga mempersilahkan mengusulkan lokasi pendirian SAMDES baru. Usulan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bapenda sesuai kebutuhan wilayah. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Riki Hiriantoni mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan. Menurutnya, kemudahan akses layanan akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4: Semasa kepemimpinan Pak Helmi Hasan ini, dari
3: program 2026 ini sudah di-launching itu 13 samsat desa, dan segera akan menyusul di yang ke-14 itu samsat desa di Pino. Jadi totalnya itu 14 unit samsat desa tambahan dari sebelumnya itu samsat desa hanya ada satu yang beroperasional, ya, di samsat desa Putri Jawa yang pertama, kemudian ada samsat desa Kabawetan, samsat desa ini Bukit Kaba. Jadi total hampir seluruh di posisi 16 samsat desa.
1: Dengan penambahan layanan samsat desa, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah berharap layanan ini mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Puspaskar Arum, RR Bengkulu melaporkan.
0: Sekda Kaur berharap keberadaan Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur beserta jajaran atas perannya sebagai penggerak pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman pada saat mengikuti kegiatan Vividcon Lonceng Gerai Koperasi Merah Putih di 1061 titik bersama Presiden Republik Indonesia se-Indonesia. Kegiatan tersebut di Kabupaten Kaur berlangsung di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah pada Sabtu siang. Momentum ini menjadi bagian dari peluncuran dan penguatan koperasi desa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa. Sekda Kaur mengungkapkan dari total 80 titik gerai koperasi di Kabupaten Kaur, saat ini baru satu gerai yang telah selesai dan mengikuti kegiatan launching secara nasional. Sementara itu sebanyak 5 gerai lainnya dalam waktu dekat rampung dan sisanya masih tahap proses pembangunan fisik. Mewakili Bupati Kaur, Sekda Kaur menyatakan rasa bangga atas kinerja Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur beserta jajaran yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan koperasi di daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan maksimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.
5: Untuk itu kita mari dukung koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur. Untuk itu kami dari pemerintah daerah akan terus mensupport, mengawal sehingga koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih se-Kabupaten Kaur ini betul-betul dapat berjalan.
4: Lebih lanjut disampaikan Sekda, pembangunan 80 titik gerai koperasi tersebut dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Dalam pelaksanaannya ke depan, pemerintah berharap seluruh gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberadaan koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi lokal. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pemerintah Kota Bengkulu mencanangkan program budidaya maggot sebagai salah satu upaya yang cepat dan efektif dalam mengurangi permasalahan sampah organik di wilayah Kota Bengkulu. Melalui program tersebut, pemerintah bukan hanya mengurangi volume sampah, tapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular yang mampu memberi nilai manfaat bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan, program budidaya maggot dapat menjadi metode paling efektif dalam menangani sampah organik sebab proses pengurangannya jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional seperti pengomposan biasa. Ia menyebut bahwa saat ini DLH Kota Bengkulu melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti penggiat lingkungan hingga kalangan akademisi guna memperkuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut. Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng di Kabupaten Bengkulu Utara kembali dilanjutkan setelah sebelumnya sempat tertunda selama beberapa waktu. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
6: Program bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara secara total menyasar 37.637 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 18 kecamatan. Total alokasi yang disiapkan mencapai 752.000 kg beras dan lebih dari 150.000 liter minyak goreng. Namun pada penyaluran sebelumnya, distribusi sempat tersendat. Hal ini dikarenakan sebagian logistik masih dalam tahap packing atau pengemasan di gudang Bulog Bengkulu Utara. Akibatnya, penyaluran saat itu baru mencakup 389 ton beras dan 77.800 liter minyak goreng. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan proses penyaluran bansos ini kini kembali dilakukan melalui jasa Prima Logistik. Pihaknya menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan dapat tuntas pada 25 Mei mendatang.
7: Untuk bantuan pangan, alhamdulillah kita per hari ini kita sudah mulai salur. Dijadwalkan sampai tanggal 25 Mei itu sudah selesai. Sebanyak 348 ton lagi untuk beras. Jasa pengiriman kita tetap menggunakan jasa Prima Logistik atau JPL yang ada di Bengkulu. Untuk pribadi yang terlibat di desa, nanti kami minta bantu dengan perangkat desa sebagai operator dan distributor beras di desa ke PBB, dan juga kami minta bantuan pengaman dari Kodim, dari teman-teman Babinsa.
6: Dengan kembali berjalannya penyaluran ini, ribuan masyarakat yang sempat menunggu diharapkan dapat segera menerima bantuan pangan sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini melaporkan.
0: Program TNI Pembangunan Jembatan Garuda mampu menyatukan dua desa di kaki Gunung Bungku. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofia Haryanja.
8: Program Jembatan Garuda yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tangan Tuhan bagi masyarakat di pedalaman dan daerah terpencil. Program Jembatan Garuda merupakan sentuhan lembut yang menyelamatkan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka. Desa Rajak Besi dan Desa Karang Are, dua desa di ujung kaki Gunung Bungkuk, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dipisahkan sungai seluas lebih kurang 50 meter. Desa Rajak Besi memiliki luas desa seluas 650 hektar dengan penduduk 612 jiwa berdiri dari 313 lelaki dan 259 perempuan. Desa Rajak Besi mayoritas berpenghasilan penduduknya bertani dan berkebun. Jembatan gantung Garuda yang dibangun sebagai penghubung desa Rajak Besi dan Karang Are menjadi fasilitas utama yang menyatukan dua desa tersebut. Selain jembatan darurat yang saat ini dilintasi masyarakat, kondisi jalan pun masih berupa tanah merah dan berbahaya ketika melintas pada saat hujan. Lukman, Sekretaris Desa Rajak Besi, Jembatan Garuda yang menghubungkan desa Rajak dan desa Karang Are, ia mengatakan selain memperlancar transportasi, juga mempercepat jarak kedua desa.
9: Jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Rajak Besi, pada umumnya masyarakat Kecamatan Merigisakti, karena jembatan ini salah satu akses utama masyarakat perkebunan.
8: Rasa bahagia pun dirasakan salah seorang masyarakat Desa Karang Are, di mana desa ini bertetangga dekat terasa jauh ketika mereka harus mengunjungi sanak saudara yang hajatan ataupun musibah. Dikatakan Mary Susanto, Kepala Desa Karang Are, bahwa pihaknya harus berputar arah yang biasanya melewati jalan utama dan menempuh perjalanan sejauh 20 km untuk ke Desa Rajak Besi. Jembatan Garuda yang dibangun di antara lembah curam dan sungai deras di kaki Gunung Bungkuk tersebut ibarat jembatan cinta yang menyatukan dua hati di kabut pegunungan. Sofia Renja melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan, Serka Warianto beserta beberapa babinsa lainnya melaksanakan kegiatan monitoring dan pengamanan upacara ngaben oleh umat Hindu di Desa Pardasuka, Kecamatan Maje, Sabtu 16 Mei 2026. Upacara ngaben sendiri dihadiri oleh puluhan umat Hindu dipantau langsung oleh Kapolsek Maje. Kepala Desa Pardasuka serta pemangku umat Hindu berjalan lancar penuh rasa haru. Ngaben dilaksanakan karena ada salah seorang warga Pardasuka yang beragama Hindu meninggal dunia. Serka Warianto menyampaikan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama prosesi adat berlangsung. Pihaknya senantiasa berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman serta sebagai wujud toleransi antar umat beragama di wilayah Desa Pardasuka. Desa Pardasuka ini memang dijuluki Kampung Pancasila dikarenakan ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan begitu tentu saja banyak adat dan tradisi yang dilaksanakan. Kehadiran pihak keamanan ini diharapkan masyarakat bisa merasa aman saat melaksanakan ritual keagamaan. Program TNI Pembangunan Jembatan Garuda mampu menyatukan dua desa di kaki Gunung Bungku. Berikut laporan lengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Mekanisme penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kaur menjadi sorotan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menegaskan bahwa penambahan alokasi kursi legislatif tersebut tidak didasarkan pada lonjakan jumlah pemilih, melainkan mengacu pada pertumbuhan jumlah penduduk. Tony memberikan klarifikasi terkait indikator utama yang menentukan perubahan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kaur. Menurut Tony, banyak anggapan keliru di masyarakat yang menilai bahwa pertamanya jumlah daftar pemilih otomatis akan menambah jatah kursi di parlemen daerah. Secara regulasi, penambahan kursi sepenuhnya bergantung pada data agregat kependudukan. Jika jumlah penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan yang signifikan dan telah memenuhi ambang batas syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka peluang penambahan kursi DPRD barulah terbuka lebar. Namun, terkait apakah Kabupaten Kaur akan mengalami penambahan kursi pada periode mendatang, ya KPU Kaur mengaku belum bisa memberikan kepastian.
11: Ya, kalau soal itu nanti dipengaruhi oleh jumlah penduduk ya, dan di jumlah pemilih. Ya. Kalau penduduk kita bertambah dan sudah memasuki memenuhi syaratnya, maka bisa saja. Bisa saja dia. Ada beberapa daerah memang yang hari ini kemungkinan bisa ada penambahan jumlah kursi. Kayak misalnya Kota Bengkulu itu kayak sudah bisa. Kalau Kaur saya belum bisa menghitung, karena belum menghitung, tapi presentasinya bagaimana. Yang jelas kita fokus pada proses apa yang saya sampaikan di awal, program kerja.
10: Ditambahkan oleh Tony, saat ini KPU Kaur masih terus melakukan koordinasi dan menunggu sinkronisasi data kependudukan resmi dari pemerintah pusat serta dinas terkait sebelum menetapkan alokasi kursi untuk pemilu berikutnya. KPU Kaur juga masih fokus pada 3 program yang diinstruksikan oleh KPU RI. Dirinya berharap keterbukaan informasi ini dapat memberikan edukasi politik yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Kaur menjelang pesta demokrasi mendatang. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Iya, pendengar, kita ralat informasi dari Danu Yogyarto ini seputar persiapan KPU. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh mendorong pengembangan fasilitas olahraga renang bertaraf nasional demi memajukan prestasi olahraga akuatik daerah. Hal tersebut disampaikannya kemarin usai membuka kejuaraan provinsi renang antar perkumpulan tahun 2026 yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Bengkulu di kolam renang Gelora Merah Putih Bengkulu. Herwan menilai tingginya antusiasme ajang yang diikuti oleh lebih dari 600 atlet dari 28 perkumpulan seprovinsi Bengkulu itu menjadi momentum penting dan pembinaan generasi muda agar mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Bengkulu, dikatakan Herwan, telah memperbaiki fasilitas kolam pada 2025 lalu, kini mendorong penataan berkelanjutan oleh UPT Dispora, termasuk menyetujui wacana penyerahan pengelolaan operasional ke depan kepada pihak Pemprov Akuatik Indonesia Bengkulu agar fasilitas penunjang dapat terawat lebih maksimal. Merespon komitmen tersebut, Ketua Federasi Akuatik Indonesia Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, mengapresiasi peningkatan kualitas fasilitas kolam renang saat ini yang jauh lebih representatif dan jernih dibanding kondisi sebelumnya. Demi mendongkrak profesionalitas kompetisi, Pemprov Akuatik menurunkan 58 wasit dan juri lokal termasuk 8 personel bersertifikat nasional dengan didampingi 2 wasit senior dari pengurus pusat. Untuk mengejar kualifikasi standar nasional yang utuh, Erna bersama Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Tengku Zulkarnain, berharap pembangunan sarana pendukung seperti tribun penonton dan kolam pemanasan pendinginan dapat segera dilanjutkan oleh pemerintah daerah. KONI Bengkulu sendiri mengkonfirmasi telah berkoordinasi intensif terkait pemenuhan fasilitas tersebut, bahkan telah menyusun rencana jangka panjang untuk membangun kolam renang bertaraf internasional agar Provinsi Bengkulu siap dan representatif dan menyelenggarakan berbagai agenda kejuaraan di level nasional kelak. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA SMS kita di 0811-73-07079. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktor yang mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Alright.

0: Ya, berikan ada Hebung di Cangcuters. Ini kami hadirkan untuk pagi ini, benar-benar bikin semangat Anda, jangan males-malesan. Ya, walau hari Minggu gitu ya, bukan berarti hari yang tidak produktif, masih semangat ya. Yang masih lele di tempat tidur, karena besok kebayang hari Senin, biasanya hari Senin itu padat gitu ya pendengar. Ya, kumpulkan semangatnya, cek. Jangan-jangan di belakang gitu ya, masih banyak baju kotor yang mesti Anda cuci. Semangat, kita punya informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu ya untuk hari ini yang disampaikan forecaster BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Mas Anjas.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Mukomoko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kota Mukomoko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Taun. Untuk malam hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomoko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sedangkan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kota Mukomoko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Peringatan Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang hingga pengumuman resmi melalui layanan siaran langsung yang disediakan secara daring. Sidang isbat ini menjadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Kemenak melibatkan berbagai unsur mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, hingga instansi terkait dalam proses penetapan tersebut. Merujuk pada akun Instagram @bimasislam, pelaksanaan sidang berlangsung di Auditorium HM Rashidi Gedung Kemenak, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 16.30 dengan seminar posisi hilal yang disiarkan secara langsung kepada publik. Selanjutnya, sidang isbat digelar secara tertutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun hasil penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan diumumkan masyarakat melalui konferensi pers pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk menyaksikan secara langsung sidang isbat, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Bimas Islam melalui platform YouTube dan media sosial resminya. Dan untuk rangkaian kegiatan sidang isbat 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, link live seminar posisi hilal itu bisa Anda baca atau temukan di portal beritanya RRI, rri.co.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, pendengar ada Bernadia, kini mereka tahu ini mengantarkan kita pada pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kita juga punya informasi dari rri.co.id. Membaca label gizi pada kemasan makanan masih sering diabaikan oleh banyak orang, padahal informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui kandungan yang masuk ke dalam tubuh. Banyak orang melewatkan label gizi karena terburu-buru atau belum memahami.

Jumlah kalori dan nutrisi yang masuk juga harus dihitung ulang. Kalori dan gizi ini menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan tersebut. Pengendalian kalori sangat penting terutama bagi yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan. Selain itu, kandungan gula, natrium juga perlu diperhatikan karena sering tersembunyi dalam makanan olahan. Kondisi ini berlebihan dari kedua komponen ini dapat meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi dan gangguan metabolik. Memahami label gizi juga berarti tidak mudah percaya pada klaim di bagian depan kemasan gitu ya. Kadang rendah lemak atau tanpa gula. Nah, kebiasaan ini membaca label gizi secara teliti ini bisa membantu masyarakat untuk memilih makanan yang lebih sehat, menjalani pola hidup yang lebih baik. Jadi penting gitu ya membaca label gizi ya, apalagi untuk produk kemasan.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

0: program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh